Minamori produk UMKM lokal Pringsewu didorong untuk tidak hanya berputar di pasar tradisional, tetapi mulai menembus jaringan retail modern. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan mandiri UMKM yang telah diikuti 105 pelaku usaha dari 9 kecamatan se-Kabupaten Pringsewu. Pelatihan bertema membangun daya saing UMKM melalui kemitraan bersama Indomaret tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan PT Indomaret Prismatama. Kegiatan dibuka Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas di aula utama kantor Pemkab Pringsewu. Bagi pelaku UMKM, masuk ke jaringan retail modern bukan sekedar soal mendapatkan tempat untuk menjual produk. Ada sejumlah standar yang harus dipenuhi, mulai dari kualitas kemasan, branding, hingga legalitas usaha. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkab Pringsewu dalam mendorong pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kelas usahanya. Beralih ke warca selanjutnya, ala atlet catur, maksud kami atlet catur Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas melalui latihan tanding bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Lampung di Rumah Makan Kapau Lempasing Pesawaran pada Minggu 4 Oktober 2026. Latihan tanding tersebut menjadi ajang mengukur kemampuan sekaligus mengevaluasi kesiapan atlet sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ketua PWI Lampung Wirahdi Kusuma mengatakan persiapan yang matang menjadi faktor penting untuk meningkatkan peluang meraih prestasi pada Perwanas mendatang. Demikian Warca Pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: cuping ko.
1: Anan niya jabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin nakagani. May warong sa Diyas, tsaka mo nakagani. Adyo gamasa, may di unyin-unyin nakagani. Warong sa tsaka unyin-unyin. Saki ulo ko ya Allah.
0: Di ko mablanja ko doon. Di ko mula si Merah Putih na papakita. Dusun doon ni kunya.
1: Epi-epi mo ni, huwag kumpara si Merah Putih. Kapag cerita na nakita.
0: Sina, kumpara si Desa Merah Putih na program nasional ya papakita. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Happy money fungsi ini koperasi sina. Dacok kau dong ngapang kau papan hokek kau.
0: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nengji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
0: Lapa, kuantak kau pak. Lapa.
2: FM, Suara Budaya Lampung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pinar Jadi yang terus menemani Mina Muari. Ya, Mina Muari. Siswa-siswi MTS Ismaria Al-Qur'aniyah berhasil menorehkan prestasi akademi dan non-akademik dalam ajang Semadap Blaze 2026 yang digelar di Darul Patah 2 hingga 4 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, MTS Ismaria Al-Qur'aniyah berhasil meraih 3 prestasi, yakni juara 1 Lomba Storytelling, juara 3 Lomba Storytelling, dan juara 4 Lomba Futsal. 3 prestasi tersebut diraih melalui cabang Lomba Storytelling dan Futsal, berhasil meraih juara 1 Lomba, maksud kami Akila berhasil meraih juara 1 Lomba Storytelling, di susul Maisa Peli Valeri yang meraih juara 3 pada lomba yang sama. Sementara itu tim futsal MTS Ismaria Al-Qur'aniyah berhasil menempati juara 4 dalam kompetisi tersebut. Kita kembali menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
1: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: dadacan inya hagaluwak yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Hagaluwak di pamak motorku jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamode Medi. Medi, tolong sekir pe mobil mu wet ni hagaluwak.
2: Oh, api am tu wet ikun ben jadi tetangga ribut ni harapi lah.
1: Oi, tolong liak ke pe mobil mu no. Api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakar inya hagaluwak? Ki mobil pe di
2: siut ni handon ni ku angkatan yang ngebang nawe nyalain milu duit mo nyak numpang markir ko dija
1: ni ku menumpang markir ku pat ku cawa mawat ni ku ingel kani ni ku parkir di san mula cepat kong beli mobil lah kima dalahan parkir
2: kata lagi juga mo nak kena dah kita tangga cerit kaya sirik cepat cepat cawa ko ni ku nak sirik tanda tak mampu
1: lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku kaya agam beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak mendalahan parkir mula duit ku ku beli nyak sabar kawa di pekon lah katu ali ku pay mobil mo nyak agak terliyo nyak agak terliyo kata mo ku kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali jiwa tetangga. Pahala mau di aku kaki cara mau lindiku ceriwit ni yang kena.
1: Alah, ni ku sama do ami-ami ni moneh. Ngekainat aku mobil basing-basing gak. Oh, inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil, yo. Angok ku pay uat lahan parkir mu mawak. Kiku gua kajikan ni ku ngganggu tetangga.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: 4 FM Suara Budaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ampun. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena sedot.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.

Bina Bahari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pengecekan fasilitas mewah atau fasilitas khusus bagi narapidana dengan memperketat pemeriksaan kamar hunian warga binaan secara berkala. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung, Jumadi, mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan tidak terdapat fasilitas mewah maupun fasilitas khusus yang diberikan kepada warga binaan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan jajaran Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung, yakni pemeriksaan rutin melalui kegiatan One the On Call. Kegiatan tersebut berupa kontrol dan pemeriksaan kamar hunian warga binaan yang dilakukan secara bergantian setiap hari. Beralih ke warca selanjutnya, olahraga padel semakin mendapat perhatian masyarakat Lampung. Sebanyak

502 peserta mengikuti kejuaraan Padel Gubernur Cup 2026 di Tekoanovi Lampung, Jalan Ratu Langkara, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung pada Minggu 4 Oktober 2026. Kejuaraan yang dihadiri Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlela MM tersebut menjadi salah satu momentum untuk melihat perkembangan sekaligus potensi pembinaan olahraga pada padel di Lampung. Ketua Pelaksana Padel Gubernur Cup 2026 Putri Nilam Jausal mengatakan, padel tergolong olahraga baru di Lampung. Meskipun baru berkembang sekitar 1 tahun, minat masyarakat terhadap olahraga tersebut terus meningkat. Demikian Warca pukul 8. Kita akan berjumpa kembali di Warca pukul 9.

0: papa. Dice que dio una papa.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Martir di mana enaknya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabib Pur. Selamat pagi, Minak Muari, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 4 Bandar Lampung. Kembali lagi bersama saya Ferry Nuryadi dalam acara obrolan pagi kami. Di era serba digital saat ini, arus informasi mengalir begitu cepat, membawa dampak positif sekaligus tantangan besar bagi keamanan data dan cara kita berkomunikasi. Nah, pagi ini Minak Muari dan juga pendengar, kita akan mengangkat topik cerdas bermedia di era digital, bijak menggunakan teknologi dan menjaga keamanan informasi. Telah tersambung melalui telepon bersama kita Kepala Dinas Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Bapak Ganjar Jationo, SEMAV. Saya akan langsung sapa dan perkenalkan beliau di ruang dengar Minak Muari. Baik, selamat pagi Pak Ganjar.
2: Selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI ya.
1: Ya. Baik, Pak Ganjar, pagi ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan ataupun juga menjaga keamanan informasi kita ya. Jadi cerdas bermedia di era digital, bijak menggunakan teknologi dan menjaga keamanan informasi. Baik, langsung saja mungkin Pak Ganjar, latar belakang dan mungkin kita akan bahas tentang latar belakang maupun tantangannya ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tingkat literasi digital masyarakat di Provinsi Lampung saat ini, Pak?
2: Ya, tingkat literasi, khususnya literasi digital di Provinsi Lampung memang masih berada dalam kategori yang cukup atau sedang. Namun dari aspek tema kita hari ini, salah satunya temanya adalah keamanan informasi, memang masih menjadi tantangan karena salah satu skor yang relatif agak kurang baik atau masih dalam kategori cukup itu di keamanan dan etika digital. Keamanan ini masuk dalam kerangka etik digital dalam penilaian literasi digital. Kira-kira seperti itu. Indeks literasi digital kita masih dalam kondisi sedang.
1: Yeah.
2: Kalau secara nasional kita di 3,49 dari skala 1 sampai 5 sedang dia. Kalau indeks masyarakat digital INDI 2025 kita berada di 44,53 poin dari 100. Kurang lebih seperti itu. Artinya 220 juta pengguna internet di Indonesia banyak yang sudah memahami cara menggunakan HP, tapi dalam memilah dan memilih informasi masih perlu ditingkatkan. Pilar yang di dalam pengukuran tersebut, keamanan digital ini juga masih relatif rendah, yaitu 3,12. Hal ini relatif dengan fenomena yang kita lihat di masyarakat, misalnya masih ada orang-orang yang tertipu oleh investasi bodong, pinjol, dan trik-trik penipuan yang terjadi di dunia digital. Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Jadi kalau kita lihat artinya kan dari tingkat keamanan masih sedikit kurang lah ya.
2: Iya, betul.
1: Ini artinya memang perlu edukasi yang lebih mendalam lagi atau lebih intensif lagi kepada masyarakat kita nih, Pak Ganjar ya.
2: Betul, betul. Tantangannya adalah meningkatkan keterampilan, pengetahuan kita tentang teknologinya itu sendiri dan ancaman ya, kalau kita bisa bilang ancaman atau tantangannya gitu.
1: Nah, kalau melihat dari segi keamanan tadi kan memang kurang, termasuk juga apakah juga masyarakat juga sudah bisa menyaring nih tentang informasi hoax yang selama ini kan sering terjadi seperti itu? Ini juga ya, sudah mulai meningkat atau masih perlu edukasi yang lebih mendalam lagi, Pak?
2: Harus dengan edukasi terus menerus Pak, semua kita, baik pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen, itu ya perlu Pak mengenali, mendeteksi dan mencegah gitu ya. Ya tadi seperti Bapak bilang, sharing sebelum sharing, kita cek sumbernya jelas atau tidak, akun anonim atau bukan, judulnya klik baik atau tidak. Memang lebih tantangannya lebih berat. Dan sering cek juga tanggal, hal-hal yang sederhana tanggalnya, tahun ini bukan apa tahun kemarin gitu kan. Dan juga berkembang, kawan-kawan media juga ikut melakukan klarifikasi apa namanya konten-konten yang berpotensi untuk menjadi hoax. Nah, untuk menjaga keamanan informasi itu hulunya adalah di data induk kita, data pokok kita sebagai pribadi kan. Representasi kita di dunia maya biasanya lewat akun.
1: Iya betul.
2: Apapun itu akunnya, di platform apapun pasti nama atau username, nama asli, gitu kan? Identitas kependudukan dan seterusnya. Nah itu yang harus terus kita jaga juga karena yang mewakili diri kita di dunia maya ya sesungguhnya ya diri kita, cuma lewat data tadi, sehingga penting perlindungan data pribadi kira-kira gitu. Dan kita sudah punya regulasinya, yaitu undang-undang perlindungan data pribadi. Baik. Ya ini harus kita ini kan terus Pak, apa tantangan-tantangan di dunia digital ini harus kita
1: edukasi
2: terus menerus ya. Gitu, seperti yang RRI lakukan hari ini.
1: Baik.
2: Demikian kira-kira Pak.
1: Nah selain langkah edukasi, adakah program konkret yang sedang dijalankan Dinas Kominfotika dan Statik Provinsi Lampung untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak bermedia ini seperti apa ini Pak?
2: Kalau mengedukasi itu semua kita terus
1: sudah
2: menerus.
1: Tapi kan untuk program yang lebih konkretnya Pak?
2: Ya kalau dari segi keamanan, strategi di hulunya tadi itu apa literasi tadi ya Pak ya, terutama menggunakan data induk kita, data pokok pendudukan kita, karena itulah dasarnya kan gitu, kita masuk dan berada di dunia digital. Jadi kira-kira gini bahasa sederhananya, apa yang tidak boleh di dunia maya, di dunia nyata jangan juga dilakukan di dunia maya. Singkatnya kira-kira gitu. Di platform apapun, di WA, di TikTok, di IG dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian secara teknis juga kami di bawah bimbingan dan binaan secara teknis untuk keamanan informasi ini di bawah semua daerah ada dalam pembinaannya Badan Cyber dan Sandi Negara. Tadi kita sudah bilang dari sisi regulasi sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi di Kementerian Komdigi, Kominfo dan seterusnya, BSSN dan seterusnya juga melakukan apa yang disebut dengan membentuk tim tanggap darurat insiden cyber di seluruh kabupaten kota. Nah itu tim tanggap ini di bawah koordinasi BSSN, kita diinformasikan berbagai jenis, intensitas, jenis serangan cyber dalam tanda kutip yang kira-kira menyasar aspek-aspek yang rentan dari sistem digital kita, apakah itu di masyarakat, di instansi swasta, atau di pemerintah. Itu Pak, jadi ada tim tanggap insiden cyber gitu, yang dibentuk oleh didorong oleh BSSN untuk dibentuk di semua daerah, dan di Provinsi Lampung seluruh kabupaten kota kita sudah terbentuk.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Artinya ada program khusus yang seperti itu Pak ya. Jadi ini kita bagaimana menutup ruang supaya masyarakat pengguna ruang digital ini benar-benar aman artinya ya, termasuk perlindungan data pribadi. Ya.
2: Kalau yang tadi dilakukan oleh BSSN itu kan melibatkan semua elemen di instansi pemerintah, di swasta dan seterusnya, dan melihat berapa ada intensitas dan sebaran serta modus-modus yang mengarah kepada kejahatan digital. Ketika sudah menjadi tindak kejahatan atau pidana, teman-teman aparat penegak hukum juga punya apa yang disebut unit-unit patroli cyber untuk terus menjaga ruang cyber kita tetap sehat. Kira-kira seperti itu.
1: Tadi Pak Ganjar bilang, jadi kita kan harus memulai dari data pribadi kita. Jadi dalam menggunakan platform ataupun kalau dilihat dulu itu ketika memang penipuan kan bisa kita lihat tadi Kak, ataukah dia menggunakan akun fake. Nah, bagaimana secara umum masyarakat bisa mengenali lebih jauh tentang mengamankan data pribadi mereka dari potensi penyalahgunaan atau kejahatan cyber itu sendiri, Pak?
2: Yaitu tidak boleh menyebarluaskan data pribadi kita di medsos misalnya, setidaknya itu.
1: Iya, iya.
2: Jadi agak dan itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022.
1: Iya.
2: NIK, nomor identitas kependudukan ya, foto KTP, kartu keluarga, sidik jari, otentifikasi wajah, itu tergolong sebagai data pribadi yang spesifik dan wajib dilindungi. Kemudian ada larangan juga di undang-undang tersebut untuk menyebarkan data pribadi orang lain. Itu. Jadi punya orang lain yang kita sebar di grup WA misalnya, itu juga menyalahi. Nah ini perlu kita edukasi terus gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Itu hulunya, itu
1: hulunya. Hulunya ya. Jadi memang harus ada ya, itu tadi artinya lebih konkretnya. Nah, ini juga perlu kita edukasikan kepada masyarakat ketika menyebarkan data orang pribadi, itu juga sudah menyalahi undang-undang IT artinya, Pak ya.
2: Jangankan itu, Pak. Kita misalnya ibu-ibu mengantarkan anak ke sekolah, anak pertamanya diantar ke SD, anak keduanya diantar ke PAUD. Dia posting tiap hari misalnya. Kan terlihat pola ada orang di rumah atau tidak. Nah, bagi orang yang mungkin berniat jahat ya udah dia tahu jam-jam sekian kosong rumahnya kan gitu. Nah, itu juga ya itu tadi
1: perlu dipahami juga artinya sama masyarakat
2: ya, juga menggunakan data pribadi gitu kan. Kita kadang-kadang ada aplikasi penipuan ya, Pak ya. Mau dapat bansos, mau dapat informasi liburan dan seterusnya.
1: Nah, itu sering kali terjadi.
2: Iya, data pribadi kita tersedot. Kebetulan data ibu kandung kita ada di situ misalnya, di mana data perbankan selalu terhubung dengan data ibu kandung, harus ada data ibu kandung. Waduh, itu bisa fatal itu, Pak, bisa isi rekening kita bisa dikuras. Nah, modus-modus seperti itu yang oleh BSSN diinformasikan terus ke kami ke daerah-daerah. Gitu, jadi di daerah mana, di instansi kategori yang mana dengan teknik seperti apa, itu BSSN memonitor dan menginformasikan kepada kita. Makanya di daerah disebutnya tim tanggap insiden cyber.
1: Insiden cyber
2: itu contohnya tadi, ada yang orang tertipu, ada yang terkena investasi bodong atau ikut menyebar luaskan hoax yang tidak, yang ini kan gitu. Nah, itu juga bagian dari yang dilakukan pembinaan kepada daerah oleh BSSN.
1: Artinya masyarakat juga harus benar-benar mengenali dan jangan sembarang memberikan data pribadi kita ya.
2: Ya, itu yang paling hulunya itu. Jangan mudah-mudah kita menyebarkan data pribadi.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ini terkadang juga kan memang ada harus kerjasama, walaupun hulunya tadi kita jangan mudah memberikan data pribadi kita, tapi memang harus ada kerjasama juga dengan stakeholder terkait, Pak. Karena kadang-kadang
2: kan gini. Pak. Betul, Pak.
1: Iya, itu. Kadang-kadang kan masyarakat
2: kita itu kerjasama dengan OJK
1: dan BI
2: ya. Di kalangan swasta juga seperti itu. Ini sudah menjadi apa ya, Pak? Sesuatu yang habit sehari-hari. Yang memang sehal baru, tapi banyak dari kita memang perlu terus disegarkan pengetahuannya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Enggak usah bosan-bosan.
1: Iya. Jadi kita harus secara kontinu dan terus-menerus ya, Pak Ganjarnya, memang
2: betul,
1: harus ada.
2: Betul. Apalagi di tengah tadi Bapak bilang era disrupsi dan macam-macam ya.
1: Itu dia. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang ada yang memang orang memanfaatkannya secara positif, tapi ada juga secara negatif. Artinya kan memang kalau di era media sekarang ini kan bagaimana kita bisa memang mengajak masyarakat cerdas, sehingga memang perlu edukasi tadi ya, Pak Ganjar ya. Baik, Pak Ganjar, karena memang Pak Ganjar mungkin
2: mau ada ini sedang mengikuti upacara HUT TNI.
1: Itu dia.
2: Dan ini sedang detik-detik dimulainya. Saya seandainya tidak bisa terlalu lebih jauh, saya mohon maaf, tapi kira-kira itu informasi umum yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, mungkin kita ini aja, Pak, di pengunjung, karena memang kita dalam keadaan ditugas juga. Langsung aja, Pak, di akhir perbincangan kita, apa himbauan utama Bapak kepada para pengguna media sosial dan internet di Lampung agar terwujud ruang digital yang aman, sehat, dan produktif ini, Pak?
2: Ya, cara orang mendapatkan informasi dan berkomunikasi sudah berubah dengan hadirnya teknologi digital. Sumber-sumber kebenaran, sumber-sumber otoritatif tentang sebuah informasi itu menyebar luas di masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat dan pemerintah, swasta dan seterusnya, semua elemen itu perlu meningkatkan pemahaman secara digital, keamanan digital yang berpotensi dan berdampak pada munculnya disrupsi kepercayaan, munculnya disrupsi perilaku kita, dan munculnya disrupsi yang lain yang itu mengepung kita, dan kita harus terus continue, konsisten untuk meningkatkan literasi di digital kita. Setidaknya yang paling mudah, jangan sekali-sekali menyebarluaskan data pribadi kita di medsos. Kemudian seperti biasa, antisipasi hoax, cek tanggalnya, cek sumbernya, cek gambarnya betul atau tidak. Jangan terbawa emosi, karena yang diaduk-aduk hoax itu adalah emosi, bukan nalar kita. Yang keempat, tetap mengecek ke sumber-sumber resmi agar kita punya perbandingan informasi yang lebih otentik dan objektif. Saya pikir itu, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Ganjar atas waktunya.
2: Makasih.
1: Selamat bertugas dan beraktivitas kembali, Pak.
2: Ya, salam hormat untuk semua pendengar Perempat RRI. Terima kasih, Pak, ya. Assalamualaikum. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi bersama Pak Ganjar Jetiono selaku Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, ya, yang sudah membahas tadi bagaimana kita menggunakan media itu untuk lebih justru bisa menggunakan teknologi dan menjaga keamanan informasi. Jadi artinya kita cerdas bermedia di era digital itu harus seperti itu, ya. Baik, semoga walaupun tadi singkat karena memang ada hal yang tugas yang tidak bisa ditinggalkan oleh Pak Ganjar, namun setidaknya tadi himbauan beliau sudah bisa memberikan pencerahan bagi kita. Dan kita kembali lagi di Halo Nih Pagi Rani. Kita nikmati lagu yang sudah kami siapkan.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Bicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Rompat FM Suara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya nggak pernah naik.
1: Ada apa, Bu? Ngomel-ngomel melulu.
0: Bapak tuh, lihat nih, Pak. Cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih, Pak. Ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu, Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya nggak naik-naik.
1: Lah, emang lagi zamannya, Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya, emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: FM, suara budaya Lampung.
4: Bina Mari, program cek kesehatan gratis terus diperluas di seluruh wilayah Provinsi Lampung untuk meningkatkan deteksi dini penyakit masyarakat. Layanan tersebut kini telah berjalan di 322 puskesmas yang tersebar di kabupaten dan kota. Pelaksana pemeriksaan tidak berhenti pada deteksi kondisi kesehatan masyarakat. Saat layanan berlangsung, pemerintah juga menyiapkan tindak lanjut bagi warga yang ditentukan memiliki faktor risiko penyakit tidak menular. Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung, Irman Tamrin, mengatakan pemeriksaan menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat lebih cepat. Hasil pemeriksaan kemudian dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan lanjutan bagi warga yang berisiko. Salah satu perhatian dalam program tersebut adalah masyarakat yang terdeteksi memiliki risiko hipertensi dan diabetes melitus. Kelompok tersebut membutuhkan pemantauan dan pengobatan secara berkelanjutan agar kondisi kesehatannya tetap terkontrol. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pringsewu memasang target cukup besar dalam mendorong keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH keluar dari ketergantungan bantuan. Tahun 2026 sebanyak 1000 KPM ditargetkan mencapai graduasi sejahtera. Sementara 2000 KPM lainnya dibidik mengalami graduasi secara alami. Target tersebut disampaikan Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas saat membuka penguatan kapasitas SDM PKH 2026 di Aula Utama Pemkab.

Perang Sewu. Dianto Pamungkas mengatakan target gradusia menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat dampak PKH. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjaga daya beli keluarga penerima manfaat, tetapi juga mendorong mereka memiliki kemampuan ekonomi hingga tidak lagi bergantung pada bantuan. Demikian Warca Pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saya wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suhini jadi cerminan masyarakat.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Minamori, jumpa lagi bersama saya Penerjadi di dalam acara Nemoi Nyima ya. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Anda bisa kirim-kirim salam dan juga request lagu ya. Sudah ada telepon yang masuk, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waras.
0: Waras.
1: Udah dicek.
0: Udah
1: cek kesehatannya.
0: Udah.
1: Nah, gimana hasilnya?
0: Hah?
1: Gimana hasil?
0: Alhamdulillah.
1: Positif apa negatif?
0: Positif.
1: Alhamdulillah, syukurlah kalau dirimu sehat.
0: Iya.
1: Kok ketawa?
0: Hah?
1: Kok ketawa?
0: Enggak, pagi ini bagaimana ini Piala Dunia ini?
1: Ah, Piala Dunia apa dia?
0: Ah, Piala Dunia lagi ini apa namanya? Bola kita.
1: Oh, apa aja?
0: Apa aja ya, Kak?
1: Yo, sampainya nonton kok lali loh.
0: Enggak, yang nonton. Kuat ini kan ada ini, ada Malaysia, ada Singapura situ.
1: Oh, jam piro itu, Mas?
0: Enggak tahu nih jam berapa. Saya juga baru dapat kabar nih.
1: Oh iyalah.
0: Belum lihat jadwal maksudnya. Lagunya ada Dang Bimbang, Nyambang, Lipang Lipang Dang.
1: Pokoknya enggak usah, jangan bimbang, Mas.
0: Jangan bimbang ya.
1: Ya, yang mantap.
0: Yang mantap, oke.
1: Iya. Tapi Ares sudah pulang?
0: Belum.
1: Lah, ngapa di sana?
0: Masih ruang pemeriksaan semua, Dara.
1: Oh, masih ruang pemeriksaan semua?
0: Iya.
1: Berikut kru dan karyawan CSP?
0: Iya.
1: Waduh, berarti sampean sudah terus siaran gitu?
0: Enggak, udah satu, nanti siar lagi.
1: Oh, iya. Okelah kalau begitu.
0: Okay.
1: Sarapan udah sarapan?
0: Udah.
1: Pakai apa tadi?
0: Pakai angin. Orang belum boleh makan kita.
1: Mas Pesti ini aja ada saja.
0: Orang belum boleh.
1: Oh belum toh?
0: Iya.
1: Oh ya,
0: selesai USG nanti baru.
1: Oke lah, tambahkan hatimu lah ya.
0: Ya.
1: Bro 40 Daya Lampung, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Abdullah sudah ada Mbak Eni ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Eni?
2: Alhamdulillah sehat dek.
0: Sehat.
2: Sehat ya.
0: Sehat.
2: Salam-salam Pak ya.
0: Iya, silakan.
2: Pakai Abdullah channel aja ya. Salam sehat ya. Kalau Mas Sepan yang dibahas jangan bolak dong.
0: Iya.
2: Pakai Wanawa Putri Jama Udo ya, Jama Bunda Samba, Bah Jarwana, salam sehat ya Bah ya. Untuk adik Edo, Topan sama nyonyanya ya, sama adik Nabila, terus Jama Bang Darson, Bang Usuk Suwa, Bang Herman, Bang Herman Nano ya, Batu Putu ya, Batu Putu, Jama Dato Atin, Jama Puahiku Sewadi, Hanura, terus Puahiku Sewadi, Sukadana Ham, ya salam sehat selalu. Iuli lagune Dang Bimbang kau lah ya.
0: Dang Bimbang ya.
2: Oke, adek Niki mulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang, nah ini udah ada lo.
3: Ya lo.
0: Ya.
3: Siapa sih?
0: Ferry.
3: Oh Ferry. Api kak Bang
0: Ferry. Oh Bang Nurdin ya.
3: Anak keda.
0: Wawai sehat walafiat. Api kak Bang Nurdin.
3: Alhamdulillah sehat punya kawan.
0: Alhamdulillah.
3: Iyo. Apa keluarga besar?
0: Sehat.
3: Sehat. Dah cukup. Alhamdulillah lah sehat tu. Si Pondo kesehatan ni Bang.
0: Iya.
3: Oh. Lagu ni apa?
0: Lagu ni. Wat Dang Bimbang, wat muni nyambai, wat lipang lipandang.
3: Dang Bimbang gak apalah.
0: Dang Bimbang.
3: Iya. Ada salam tu Bang ya.
0: Silakan.
3: Pertama jama kakak ini ya di Pulau Panggung ya, di Kapang ya. Jama upu muli di dunia ya. Mudah-mudahan selalu sehat, punya kawan. Terus muni jama Wah Putri, jama udone, yo, jama Elmi Merlina, nemuade di Kemiling, mama Pungki ne, kakak Dina di Raja Basanya, yo, jama Darni Sekura nemuade, Milan Wati di Sarjem, mama Ani di Jalur Dua, yo, mama Anis nemuade Nabila ne, Bunda Selvi, Ibu Ros nemuade di Kedamaian, Abang Darson, jama kakak Rayati Natar ya, jama Abang Putra Adam ni mone, Sidi ni mone, Asep di Lempasing ya, jama kakak ini Indah Kuan di Lempasing, terus mone jama Datu Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, jama Abang Sutuak ni ya. Jemaah Pak Entep semuanya, Abang Senen, Abang Suradi di Sinang Anom, Abang Maman semuanya di Pelang Besi.
0: Ya.
3: Amir di Lampung Timur, Jemaah Atin Bola-Bola pada Ketiman semuanya, ya. Pukul ini seunyi-unyi negara lah, Bang, ya.
0: Unyi ini, ya.
3: Oh, seunyi-unyi negara, Mak, di Filipina, Bang. Mudah-mudahan pilih perempuan selalu sihat punya mengawan.
0: Amin, amin.
3: Buat Abang semuanya, ya. Mudah-mudahan sihat punya mengawan, Bang Peri, ya.
0: Ya.
3: Oh, mudah-mudahan keluarga selalu sehat punya mawan.
0: Amin.
3: Kawasan Gawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Marudin. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Sehat, Bang Ferry.
0: Alhamdulillah sehat, Dok.
2: Abdullah kan makung liwat tanggal 5.
0: Iya.
2: Oh, jadi lagi sehat-sehatnya yang dia pasti ya.
0: Iya. Mawas aduh ya.
2: Abdullah. Hah?
0: Lewat tanggal 5 mawas jadi ya.
2: Mawat. Galau.
0: Lagu deh watang bimbang nyambai lipang lipang endang.
2: Nyambai.
0: Nyambai ya.
2: Salam nih buat Bang Amir ya. Bang Amir, Mbak Rin, Pak Surya Sinanganom, buat Muni Ayah Senin Ayah Nurdin, buat Muni Ayah Lang Pilihan Ayah Darson, buat Alakku yo, Alak Herman di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga. Buat Kak Meli Bina Permata, buat Muni Wo Putri sama Udo sehat-sehat, Udo selalu lancar tahu rezeki nih. Bang saya Basir, Ayah Gali, Bang Jomlo, Cibi, Bang Pendio ke Selatan, semoga selalu sehat. Buat Muni, Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Mama Pungki, Mami Ratna, terus buat Muni, siapa? Nadi Wailuni, Winan Wati, buat Mika Nabila, buat Muni Bang Erwin ya, di Bukabumi, Garamnya 2, 1, semoga selalu sehat. Buat Muni, Ayah Entop, buat Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep. Pokoknya makasih unyi nego lah Bang Ferry.
0: Unyi nih ya.
2: Makasih Bang Ferry, makasih waktu nih. Semoga Bang Ferry selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Pacek Kina selalu dilancar. Spesialnya makai nenek Bang.
0: Nenek Serati di Sukarame 2 ya.
2: Betul, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo ada lagi ya lo.
4: Halo.
0: Alhamdulillah, Wawa sehat. Apa kabar Bang Senin muni?
4: Sehat.
0: Sehat ya.
4: Apa lagu ni?
0: Lagu ni wat dang bimbang, wat muni nyambai, wat muni lipang lipandang.
4: Dang bimbang.
0: Dang bimbang.
4: Kirim pia.
0: Silakan Bang.
4: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat. Jadi nyawat cerita di Bawaman, Mama pun Mama Lula dan kembar dan di Pulau Panggung, Inan Wati di Sentem, Bunda Tambah di Lampung Timur, India Kuasaaran, Kirim Kecewaran, Pendi di Kusnasan, Mungkin di Pulau Sulawesi, Darsam Raja Pasang, Mama. Datuk Bersatu ni Mama Fungsi Datuk Atin Tugodoro. Terima kasih dek.
0: Jama-jama.
4: Terima kasih kau selalu sehat ya.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Bang Senen sudah ada Datuk Atin. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Bang Peri, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
5: Bang Peri, lagunya Lipang Lipang Danggau.
0: Lipang Lipang Lang ya.
5: Iya, salam nepa yo.
0: Silakan.
5: Salam ne gua Eka Heni di Pulau Panggung jeno. Terima kasih senggolane. Malupa mone nakan umrah di Sukadanaha, mungkin pagi sinji ke Dogo semalam asa sampai pagi remikan. Malupa mone Bang Bahar kepala lingkungan satu Sukadanaha mone, Bang Basir di Pasar Tani, Maman di Palang Besi, Malupa mone Wo Putri di Wehalim. Kang Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian, Malupa Mone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba juga di Tridatu Lampung Timur, Mami Ratna mantan penyiar Pro 4 RRI Bandar Lampung di Pahoman, Mama Irin di Gunung Batu, Hamja Yusuf di Jambi, Malupa Mone jomblo di Kota Agung, Bang Herman di Batu Putu Juragan Duren, Bang Pendi di Oku Selatan, Malupa Mone Radin Mat di Sukadanaham. Gua iso unyene go Bang Peri.
0: Unyene ya.
5: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Datuk Atin sudah ada lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Bang Peri Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Babang Tampan.
6: Iyo, api kabahne Bang Peri Nuryadi?
0: Wawai sehat walafiat.
6: Amin, kalau sehat. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih Wat Dang Bimbang, Wat Nyambai, Wat Muni Lipang Lipang Dang.
6: Lagu nih seunyine lah Bang Ferry ya.
0: Seunyine ya.
6: Iya. Salam nih jama Datu Atin ya. Terima kasih senggolane. Mm-hmm. Terus muni jama Bang Ius Punduk Pidada, jama Datu Lemo, Datu Penata, jama Bang Pendi Doku Selatan, jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Mbah Jarwo Lampung Timur, Bunda Samba Muni Lampung Timur, Bunda Hora Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Kang Asep di Lempasing, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Selfie di Pulau Bacan, jama Minanwati di Serengsem, jama Wah Putri bersama Udo di Wehalim, jama Mas Topan di Oku Selatan, terus Muni jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Pak Nasrun di Sulawesi, terus Muni jama Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Bang Erwin di Sukarame, terus Muni jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Bang Putra Jawa Muni di Kalianda, jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, jama Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jarni, terus Muni jama Mbak Eni di Kemiling, spesialnya jama istri Kajong di Lamban, semoga sehat selalu Suhaina. Amin. Dan super spesialnya jama Bang Ferry bersama anak dan Kajong nih. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
6: Makasih. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Di belakang Babang Tampan sudah ada Mami Ratna. Halo.
7: Halo.
0: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Tabipun. Sehat sudah Niko Adinda.
0: Sehat.
7: Ya, syukur lah ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, amin.
7: Iya. Untuk Edo Jeno, kadung ngirim karena makasih yo, Datuk Atin, kemudian Datuk Senen. Seunyine lah, uwo yo. Iya. Pokoknya ya azab azab. Amat disebut ke say-say lamon. Lamon. Lagu ni dapat ngirim awa. Peri. Lagu cadang hati.
0: Cadang hati ya.
7: Pak Sabudin. Ya. Coba deh putar lagu Kemang Jambu keliling dunia. Ya. Salam di Batu Angin. Halo-halo lagu nih. Makasih ya, Per.
0: Yo, jama-jama.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Rana atau Mami Juwita ya. Ada lagi? Halo.
8: Halo, assalamualaikum, Nak Peri, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
8: Iya, ngopi. Udah ngopi belum?
0: Ngopi belum, nanti habis USG baru ngopi. MCK. MCK. MCU.
8: Gimana kapal HAM di Lampung Selatan, Pak Kaun?
0: Alhamdulillah aman, Wat Putra Jawa.
8: Oh, penjagaannya ya, aman ya. Walaupun cuaca nih kadang angin besar, tapi tetap ya aman ya.
0: Aman.
8: Lagu nih kalau bisa diputar ya, kalau enggak ikutan aja Bakas Jawa ya, Winda, Jamah Sanjaya.
0: Oke.
8: Ya kalau enggak bisa ya ikutan aja, biasanya udah di program ya.
0: Kalau ada ya, di Prahus ya.
8: Ya sih udah di tes.
0: Salam-salamnya
8: buat Henny di Pulau Panggung, sama Pendi di Oku Selatan, sama Ratna Juwita di Pahoma, sama Irin Gunung Batu, sama Hamzah Yusuf di Jambi, sama Nasrun di Sulawesi, terus sama Topan Babang Tampan, sama Kajong Me Suhaina ya, sehat selalu. Jama Amir Lampung Timur, Samba Lampung Timur, Datu Atin, Suhunyini Naperi ya.
0: Suhunyini ya.
8: Yo, makasih waktunya, sehat selalu ya Naperi ya.
0: Amin. Jama-jama.
8: Yo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik. Di belakang momentum kita akan angkat lagi. Ya halo.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar nih Bang Terry?
0: Alhamdulillah sehat. Wawai-wawai saja.
9: Amin. Sehat. Apa lagu nih Bang Terry?
0: Lagu nih buat Dang Bimbang Nyambang Lipang-Lipandang.
9: Lipang-Lipandang lah Bang Peri ya.
0: Lipang-Lipandang ya.
9: Salam Pai ya.
0: Silakan.
9: Salam pakai nih Bajar Wampai Bajeno ya. Selamat pagi menjelang siang Bajar ya. Jema Bang Senin jeneng ya. Jema Topan jeneng ya. Jema Edo ya. Pokoknya jema ini seingat saya bukan dari Lampung, di Lampung Timur ini, Kene Amir, Bunda Samba, di Bang Narawi ya, Bang Larson, Zaini, Anda Eni, Kak Heni di Pulau Panggung, Telung Padang ya, Jema Udone ya, Jema. Siapa lagi yang jemah Sultan Sebuah kadu benihnya maku madengi Sultan Sebuah lalu maku an ya mudah-mudahan sehat Sultan ya jemah Mas Yogi ya jemah siapa lagi jemah Bunda ina Bunda Ros di Jagabaya mudah-mudahan sehat Bunda ya kemarin udah ngobrol ya mudah-mudahan sehat ya terus buat siapa lagi yang buat Mama Bila di jembatan kembar ya, Prinsewu ya, Mama Lili, Mama Rico, Rico semuanya di gedung tataan ya. Terus buat siapa lagi? Buat di Gunung Batu, buat Bang Irin ya, sama Datu Atin ya. Itu Gudiren sama Bang Herman katanya alat mengedo jiragan Gudiren ya. Nah, semuanya aja lah Bang Ferry ya.
0: Semuanya ya.
9: Pakai BPR ini selamat tugas, terima kasih waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan putarkan lagunya terlebih dahulu ya. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya kalau gitu. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Padiku.
0: Iya pun.
10: Apa kabar Bang Peri?
0: Kabar alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik saja. Bagaimana ini dengan Bang Hamsa Yusuf di Jambi ya?
10: Alhamdulillah baik. Sehat. Semoga cuaca kabutnya bertambah lagi Bang Peri.
0: Oh gitu ya. Kenapa tuh?
10: Nggak tahu juga. Sesudah hujan beberapa hari seminggu yang lewat. Tapi sekarang ini bertambah lagi. Dua hari ini semakin bertambah.
0: Waduh.
10: Kabutnya gitu. Jadi kita hanya menunggu waktunya habis berakhirnya masa kemarau ya. Mungkin-mungkin di akhir Oktober inilah baru bisa berakhirnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
10: Ya, lagunya apa nih Bang Terry?
0: Lagunya ada Dang Bimbang, Nyambai, Lipang Lipandang.
10: Yang pertama tadi ya, ikutan. Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Terry ya, selamat pagi menjelang siang. Tadi ada Mbah Jarwo ya?
0: Ada.
10: Ada Mbah Jarwo, ada Hati Bulu-Bulu, semualah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat pagi, untungnya Bang Ferry, selamat pagi. Oh ya, tak dilupakan untungnya Bang Tundi ya. Untuk semualah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir, selamat pagi. Untungnya Bang Ferry, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita putarkan terlebih dahulu ya lagu yang sudah kita siapkan tentunya. Kita mulai dari Dang Bimbang.

Muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil

masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain ludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan

0: dengerin joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Bermain menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif.

sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Mina Muharib, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat tindak lanjut program cek kesehatan gratis dengan memastikan kebutuhan obat bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko penyakit. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pengobatan pasien terutama penderita hipertensi dan diabetes mellitus. Program cek kesehatan gratis saat ini telah dilaksanakan di 322 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota Lampung. Di Lampung, pemeriksaan tersebut membantu menemukan faktor risiko penyakit tidak menular sehingga pasien dapat memperoleh penanganan sesuai kondisi kesehatan. Kepala Bidang Pengecekan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Imam Tamrin, menjelaskan kebutuhan obat dipantau melalui Sistem Informasi Manajemen Lampung atau SIMILA, dan data kebutuhan obat diinput langsung oleh Puskesmas untuk membantu pemerintah memetakan kebutuhan pengobatan pasien. Kembali ke warca selanjutnya. Kebakaran hebat menghanguskan satu unit rumah permanen yang berlokasi di Jalan Jeda Pagar Alam, Gang Uca nomor 45 RT04 lingkungan 2 samping Dinas PU Provinsi, Kelurahan Raja Basa Nyunyai, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung pada Minggu 4 Oktober 2026 siang. Peristiwa musibah ini diduga kuat dipicu oleh kebocoran dan ledakan kompor portabel saat salah satu penghuni rumah sedang memasak di dapur. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Mako Tandean menerima laporan pertama kali pada pukul 12.41 waktu Indonesia Barat dari seorang warga bernama Saptono yang mendatangi pos siaga Raja Basa secara langsung. Menanggapi laporan tersebut, tim damkar bergerak cepat dengan waktu tanggap. Respon time sekitar 5 menit. Sebanyak 10 unit armada pemadam kebakaran beserta 40 personil dari berbagai pos siaga termasuk Mako Tendean, pos siaga Raja Basa, Labuan Ratu, Kedaton, Wai Halim, Kemiling, dan Tanjung Senang dikerahkan ke lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan warga setempat, kronologi bermula ketika Ira Rahma Finalita 34 sedang memasak di dapur menggunakan kompor portabel. Tiba-tiba terjadi kebocoran yang memicu ledakan pada kompor tersebut. Percikan api dengan cepat membesar menyambar barang-barang yang mudah terbakar hingga menghanguskan 5 unit sepeda motor yang terparkir di dekat dapur. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di warca pukul 11.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ya minamani, kembali lagi kita di Nemu Nyimah ya kali ini, dan seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Kita terima telepon yang sudah masuk ya. Halo.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Acibi dari Panjang, Kota Madia, Bandar Lampung.
0: Oh, apa kabar Acibi? Dah lama enggak jumpa ini.
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Apa nak kabar Peri Nuryadi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Apa nak lagu ni?
0: Lagu ni buat seangkonan muari sampai hati manuk lebon kelabai.
1: Ya, yang terakhir nomor 3.
0: Nomor 3 ya.
1: Salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Buat Topan, Edo, Pendi, Oku Selatan, terus buat Mbak Ika di Jambi, Setiawan Kuala Tunggal Jambi, Setiawan ya, Sisi Palembang, CLI Palembang, terus buat Nurdin Pulau Sebesi, Bang Maman Palang Besi, Mama Anis Sampang Jaya, Alvin Bolo Bolo, Jomblo Kota Agung, terus Panji, Topik Hidayat, Mama Pungki, Darussalam, Eni Pulpa, Eni Kemiling, Jaini, Darson, Irin Gunung Batu, Bakatiman di Tanjung Bintang, terus Usup Suwa Kalianda, Bang Entop Kalianda, terus Putra Jawa di Bekahuni, Amir Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Buyung Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, terus Bajarwo Lampung Timur, Sukhaina ya isinya Topan, terus buat Wah Putri di Wehalim. Seunyin-unyin Egawo.
0: Seunyin-unyin ya.
1: Nabila belum ya di Weluni. Buat Perina supaya buat tarinya metugas aja. Saya udara tetap di udara, mengudara untuk Indonesia. Buat Jakum, buat Sukun. Cakap. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ada lagi di belakang Cibi ada Edo di Teluk. Halo.
2: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
2: Tambah jok ya.
0: Nambah aja.
2: Apa jok ya, Bang?
0: Iya, Medi ngilu tulung.
2: Pantesan. Kita ada aduh tanggal 5 terakhir jadi yang aku jok tambahan.
0: Iya.
2: Sehat, Bang.
0: Sehat.
2: Sehat gue.
0: Di pun iku doh.
2: Biasa Bang lagi nguli, Bang.
0: Oh, nguli gagawan men. Ngelak.
2: Lagune
0: wat sangkonan muari sampai hati manuk lebon kelabai.
2: Awe manuk lebon kelabai sedih mu di kita. Oh ni pok di uang tu bang ya.
0: Iya.
2: Jadi manuk lebon kelabai. Salam ne. Dan siapa yang turun jenah?
0: Acibi Panjang.
2: Yo Acibi, pokoknya selalu sehat. Nutukan kau cuma iya aja no. Harus dah absen unyin. Maka selalu sehat unyin. Wah Putri dan Udo, cuma nenek sunyinya sehat. Cuma Alak Herman, pokoknya sunyinya selalu dikenal kesehatan. Maka Bang Peri ne, makasih waktu ne. Semoga Bang Peri keluarga selalu kenik kesehatan.
0: Amin.
2: Selalu dilancaran seunyinya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Tadipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo ada lagi, halo. Iya pun. Iya pun.
1: Jogja.
0: Iya. Lagu ini buat sangkonan muari sampai hati manuk lebon kelabai.
1: Manuk lebon kelabai.
0: Lebon kelabai. Salam-salam nih.
1: Bunyalah kelabai, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. minan wae sistem pengumpul panggung. Heeh. Mama ni ada bakar. Bunda sama Rabi mor. Jadi suara jadi apa suara. Dan dia berkata hujung kalau itu yang sedang baca pasti apa datangnya maha suci Allah. Ya.
0: Yo. Ya. Halo. Oh ya dah.
3: Halo Peru, selamat siang.
0: Siang.
3: Lagu ne sampai hati kau Bang Peri.
0: Sampai hati.
3: Iya Bang Peri. Sekidang salam-salam apa ya?
0: Ah silakan Datuk.
3: Iya benar. Aduh. Lagi nyeduh kopi Pak ya. Aduh.
0: Bang ini.
3: Ah, aduh.
0: Aduh.
3: Salam ne gua Kaheni di Pulau Panggung yo. Mm-hmm. Salam angkon kumpakian. Malu pamone nakan umrah juga di Sukadanaham. Bahar di Sukadanaham mone kepala lingkungan satu. Bang Basir di Pasar Tani, Maman di Palang Besi. Malu pamone wa putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam. Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian. Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur juga, Mami Ratna mantan penyiar Pro 4 di Pahoman, salam angkon ke Muakian, Malupamone Mama Irin di Gunung Bati, salam angkon juga. Amja Yusuf di Jambi, Malupamone Bang Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan, ditutup Agine Radin Mat di Sukadanaham. Guai seunyi megau Bang Peri.
0: Ini ya.
3: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Datuk Atin ada lagi, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Apa kabar na Bang Peri?
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat. Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Ya Bang Amir di
4: Lampung Timur. Timur. Benar. Oh. 100 gue Bang Peri. Apa lagu kat siap kau?
0: Lagu ni wa Sangkonan Muari. Sampai hati manuk lebon kelabai.
4: Sampai hati ne Datuk Atin ni.
0: Sampai hati Datuk Atin.
4: Ya. Salam-salam Pak ya.
0: Iya, silakan.
4: Gue Abang Irin di Gunung Batu tuh selamat dawa. Dia mau AJB ke di sini.
0: Iya.
4: AJB di apa mana lam?
0: Di Panjang.
4: Oh, Panjang ya. Mm-mm. Terima kasih senggolan ne. Gue Babang Tapan, Topan berserta Suhainahnya. Mm-hmm. Mudah-mudahan pada sehat semua ya.
0: Amin.
4: Buat Edo tadi ya.
0: Mm-hmm.
4: Gua ya Abang Senen, gua ya Abang Nurdin, gua ya Heni di Kemiling, gua ya Woputri, Kak Ratna Juita, Nabila, Watsari di Nata. Gua ya siapa lagi ya? Gua ya seunyene kau halamang.
0: Seunyene ya?
4: Iya, jak A sampai J. Oh, Datuk Atin ini ya.
0: Mm-hmm.
4: Abang Pendi di Oku.
0: Mm-hmm.
4: Adalah gue seunyen nih kau ya A sampai Z di Dipa juga jangan nih selagi nengis ke acara Munyimah. Gue Abang Peri ini terima kasih lamun waktu ini tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang ada lagi. Baik sudah ada lagi. Halo.
5: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lagune ape Bang Peri?
0: Lagune wa Sangkonan Muari sampai hati manuk lebon kelabai.
5: Sangkonan Muari kau ya.
0: Sangkonan Muari Bang Peri ya.
5: Silakan. Salam Peri.
0: Silakan
5: Pak. Oke, Bang Senen, Jema Amir Amper Debay lo ya. Jema Sari Dinatar, kadu beninya madengis ke Sari Dinatar nih. Kalau yang sehat ya, mulai menggalo nah. Mulai menggalo di Natar ya. Sari ini mudah-mudahan sehat nih ke Sari ya. Aduh benih makukuan nih kok. Terus pakai nih cibi jeno ya, dipanjang ya. Salam angkun, salam kemua gue nih, jeno topan Edo. Bang Senen, Owo, Jema Udo, Jema Seul ini gak lah, PNRRI ya. Salam angkun, salam kemua gue ya. Pakai Bang Peri, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi. Halo. Oh, terputus. Baik, kita tunggu di 0721255112. Tadi sudah ada nelpon yang sudah masuk ya. Baik. Halo. Ya, halo.
6: Ya, halo.
0: Yo. Assalamualaikum.
6: Apa kabar?
0: Kabar. Wawai. Sehat walafiat.
6: Siapa guna Bang Ferry?
0: Iya. Nambah nah. Nambah waktunya.
6: Nambah waktu.
0: Iya.
6: Oh, jam 10 ini mama jam.
0: Iya.
6: Anak kita. Hidup baik-baik kapan lagi pedom?
0: What in ya, pemeriksaan kesehatan, oh, pemeriksaan kesehatan MCU.
6: Oh, di sana. Woi, Bang ini anu atong dia, woi.
0: Iya. Oh. Khusus karyawan.
6: Oh iya. Lagu ini apa bang?
0: Lagu ini wat sangkunan muari sampai hati manuk lebon kelabai.
6: Ya Allah, paman yang lebon kelabai. Kecil ya anaknya.
0: Ya Allah.
6: Miwang unyen anak lagi. Kelabai ini lebon.
0: Miwang dalu. Kena bingi miwang ni.
6: Tiga. Ya pokoknya lagu ini sahunya ni kau bang ya.
0: Iya.
6: Oh, salam ni pakai sahunya ni kawan lah ya.
0: Ya.
6: Mari pilih-pilih pukul anjak A atau Z sana dah benda selfie. Salam kawan ya.
0: Ya.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Nordin ada lagi. Ya. Ada.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Muat ya deh. Kok kan sepeteng sehat. Salam peluat ya ma Dek Nurdin ya jeno madi sel madi salam kasihan. Maaf ya Dek ya. Jama Pasir Gunung Batu Pak Stawi jama kakak nih ya. Salam sehat selalu. Terus jama seunyin-unyin yang lah ya. Salam angkon kemahian. Pakai adek nih kebelang hati-hati. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Heni ada lagi. Baik, kita terima ya. Sudah ada yang masuk lagi ya. Halo. Halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ade pun.
0: Iya pun.
8: Selamat pagi, Peri.
0: Pagi. Siapa nih?
8: Bang Erwin.
0: Oh, Bang Erwin. Bang Erwin. Apa kabar Bang Erwin?
8: Wawai gawo.
0: Wawai yo.
8: Salam salam dalam Peri Dacoat.
0: Daco. Salam salam Peri Pihaki ya. Pilih lagu.
8: Lagu na lagu nutukan kau lah yo.
0: Nutukan yo ya silakan salam salam nih.
8: Gue aja itu jamang tampan. Sekeluarga besar nang selalu lindungi Allah Subhanahu Wa Taala yo.
0: Amin.
8: Di kesehatan terus. Lalu sinang wes apa na wes? Ya Datuk Atin.
0: Ya.
8: Herman. Sila genduren. Salam kenal, salam angkon Moyan. Ya gue ya keluarga di Wai Kanan. Gue adekku di di Panayo, Upa gue di Kincing. yang ini sekeluarga besar. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani dan rohaninya.
0: Amin.
8: Gue ya grup apa grup anu RRI Bandar Lampung. Salam kenal, salam angkan kemarian, selalu kompak di udara.
0: Amin amin.
8: Jadi pada coknya sebut ke satu persatu. Ya Azam Z. Salam kenal goh yo.
0: Salam kenal pokoknya yo, salam bangkun muari.
8: Iya. Jadi gue aja Abang Peri sekeluarga besar.
0: Iya.
8: Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani rohani.
0: Amin.
8: Diberancarkan rezeki nak.
0: Amin.
8: Dipanjangkan umur nak, dilancarkan segala urusan nak.
0: Amin.
8: Semoga keluarga besarnya selalu sehat selalu.
0: Amin amin.
8: Makasih waktunya Bang Ferry.
0: Jama-jama.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Tadi dari Bang Erwin di Sukarami ya. Tentunya beliau menyampaikan salam kenal, salam mangkun kuari semua buat seluruh fan-fan perempat RRI Bandar Lampung tentunya ya. Baik, kita putarkan saja lagu yang sudah kita persiapkan untuk Minak Muari. Diawali dengan Sampai Hati. Wow.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
4: Niha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
4: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Trompet FM, suara

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang seharu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
3: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
2: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
3: "Besok sekolah jam berapa?"
2: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi, buset deh. Bawa motor lewat mata.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset. Nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang di zebra cross.
3: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Mina Mori sepanjang periode Minggu keempat bulan September 2026 Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia dan sesar aktif. PMG ahli pratama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Ajni Haris kepada RRI.co.id di Denpasar mengatakan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,3. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 75% dari total kejadian gempa bumi. Ajani Haritz mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 22 kejadian, terdapat 6 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 sampai dengan 30 km atau 20% dari total kejadian gempa bumi dan satu gempa bumi dalam atau 3% dari total kejadian gempa bumi. Stasiun Geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayahnya sekitar sepanjang periode Minggu keempat bulan September 2026. Kendati didominasi gempa dangkal, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi gempa yang bersosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia dan sesar aktif tersebut. Asni juga mengungkapkan, dari total gempa yang terjadi, 93% atau 27 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3 skala Richter, sedangkan 2 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 6% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5. Beralih ke warca selanjutnya, atlet wushu nasional Edgar Gavis Marvelo berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada 177 atlet muda Lampung dalam ajang wushu Taulu Champion Qualifying.

Stik di Atrium Mall Chandra Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Minggu 4 Oktober 2026. Peraih medali kejuaraan dunia wushu tersebut hadir untuk memberikan inspirasi sekaligus berbagi pengalaman perjalanan karirnya sebagai atlet mulai dari tingkat junior hingga berlaga di berbagai kejuaraan internasional. Edgar yang pensiun sebagai atlet pada 2025 telah meraih medali emas SEA Games Thailand menceritakan berbagai pengalaman dan tantangan selama menekuni olahraga wushu. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dalam berlatih serta mengikuti arahan pelatih sebagai kunci untuk mencapai prestasi. Demikian Warca Pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

mina muaki ganta Bang Medi Irawan ngancap mina muaki dalam launi dawakani di suasana Kani Sinji ya. Senin 5 Oktober 2026 adok lidah bangsa mina muaki. Soalnya tadi Rindi bilang adoknya ge gitu. Lidah bangsa mina muaki ya. Lagu-lagu pop Lampung hadir di perempatan

0: sakit ku aduh atong. Ada yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok juga iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi.
0: Nya jak mesen tos medi, ana jak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau doh. Api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi mahap lain lo med, gantanjikan harus kam siap-siap apa pendah endur tapi.

0: ako babay la. Pakain hakta ko may di katuwat. Api din sana ato api tabi mas rubutabi na. Hindi ya pakai ko nguho kong sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ko nguho ko kaway ko sa law si mahal lo di.
1: Andwe, wat-wat gao babay lawang di.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana. Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

istilah patung dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala, Tulang Bawang, Tubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah Segata, dan ada pula yang menggunakan istilah Adi-Adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara.

0: kopi pesuwe koi Vimo jiki. Ganti kode suat.
1: Mbak ulama angkat dari med. Sebab aku pun aja yang smart kaya.
0: Sapa? Kau tuh telur jam kemarin dilambat 10 jam sapa?
1: Ikam sangat tiga membay di rumah. Tapi jam niko jam sekolah kamu jadi kulit membay.
0: Dan nyindir cendek kenal lah son. Kan sekek lah jak sakananya. Cuma ngilu wifi gak omang ngilu duit mo son.
1: Karena pikir lah momen.

0: Kalau nik gua makai WP tetangga, dapat dianggap hal sepele. Tapi lama laju laya makai jogo, lain kuota gawa saya berkurang. Tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak mesti kak makai WP tetangga, dan lopon untuk berbayar. Dan moneh gunakanlah untuk hal-hal saya bermanfaat. Tam biasakan izin pais lawak makai fasilitas ulun. Sebab bertetangga saya wawai, lain gawa soal tarik saling tolong-menolong. Tapi moneh pandai batasan dan hak ulun di sekitar kak.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Aduh, pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Kampagun delom launi dawa khani minak muahi. Ganti lagi lamon ya minak muahi. Booming dan viral. Atau lagi lamon si main, saya gilahnya padel. Jadi padel sini kau pakai olahraga raket. Saya ngegabung ke unsur permainan tenis jema sukes. Saya dimainkan secara berpasangan, hua lawan hua, di lapangan tertutup berukuran lebih lunik di lapangan tenis dan dikelilingi dinding kaca. Jadi karakteris utama ja padel sinji, lapangannya berukuran sekitar 10 x 20 meter, dikelilingi andani dinding kaca atau kawat, sejadi bagian ja ukuran permainan. Bola yang memantul mi dinding kaca, pagun tetap bisa dipukul hidup. Kemudian menggunakan raket khusus, saya padat dan tidak bersenar, namun memiliki permukaan berlubang-lubang. Cara bermainnya umumnya dimainkan secara ganda, 2 vs 2, sehingga menuntut kerjasama tim dan komunikasi yang baik. Aturan dan skor, sistem perhitungan skor mirip dengan tenis, tetapi servis harus dilakukan dengan memantulkan bola di bawah atau juga setinggi pinggang.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya singso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah yang keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya sama kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sanggo batang tuah di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu senga batang tuah di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang tuah di hulu tulung. Api kida.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya kunih atau pelangi.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Mina Mohri, Ketua Tim Pergerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Mirza, atau yang akan disapa Batin Wulan, memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam implementasi program Desa Tapis yang telah berjalan di desa-desa yang menjadi binaan TPPKK Provinsi Lampung. Hal itu terungkap melalui audiensi Batin Wulan yang didampingi jajaran TPPKK Provinsi Lampung dengan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Ratu Ayu Isyana beserta jajaran di kantor Kemenduk Bangga BKKBN Jakarta. Pada kesempatan tersebut di hadapan Wamen Ratu Batin Wulan menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan berbagai program TPPKK di Lampung, pihaknya telah berkolaborasi dengan baik secara bersama dengan Kemenduk Bangga BKKBN di Provinsi Lampung. Kedepan kolaborasi diharapkan dapat semakin diperkuat, salah satunya melalui program Desa Tapis yang dicanangkan oleh TPPKK Provinsi Lampung. Informasi yang terakhir, Ketua Dekradasda Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza juga membawa kekayaan wastra di Kria Lampung ke panggung nasional melalui fashion show atau parade pakaian daerah Dekranasda Provinsi Lampung se-Indonesia pada acara penutupan Kria Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center. Acara merupakan rangkaian penutupan pameran kerajinan Nusantara yang berlangsung sejak 26 September. Dalam kesempatan tersebut, Batin Wulan tampil mengenakan busana berbasis wastra Lampung yang memadukan kekayaan motif dan karakter budaya Lampung dengan sentuhan desain modern. Ada siapa yang wakcap? Pukul 12 tokop tengah malam di wakcap selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun.

Indonesia Barat. Selamat datang, gue Mila Mohari. Saat tentunya di kesempatan kali ini lagi beristirahat setelah beraktivitas. Ya, mudah-mudahan Mila Mohari tetap semangat melaksanakan berbagai macam aktivitas dan rutinitas di Hani Shinji. Jangan lupa terus dengerin Kosikam di FM 88.5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android.

menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua

0: banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Nah. Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone, singapok kun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah yuyuh kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kandu. Waduh, dang-dang tangga sebelah no, sudah ngapok-ngapok ku yuyuh ni dijajah. Uli ku tengis nyak tia nambi jegam jepung. Kau ngajak tetangga no, no kidah.
2: Dapik ke dia, nyamakan lagi.

0: pipi pensuar kau ifi monjiki. Ganti kau dasuar.
1: Maulah mangkat dari mer. Sebab aku pula jaya nak semakai.
0: Siapa? Kau tidak tahu jangan maju lambat sepuluh jam siapa?
1: Ikam sangat tiga mau bayi jadi mau. Tapi jangan ikut jangan sekolah kamu jadi pulih mau.
0: Dan nyindir cendek kenal lah son. Kan sakit lah jasa kanannya. Cuma ngilu ifi kau mengilu dulu mau son.
1: Tanah pikirlah mau mer.

tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lamun laju layau makai jogo, lain kuota gawa sebekorang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak meti kak makai WiFi tetangga, dang lopon untuk berbayar, dan muneh gunakanlah untuk hal-hal sebermanfaat. Bermanfaat. Lambiasakan izin pais lawak makai fasilitas ulun. Sebab bertetangga sewawai, lain gawa soal saling tolong menolong.

0: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan.

0: Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya.

Minamuaki terkait jama segelah permainan padel saya lagi booming. Jadi sejarah diciptakan pertama kali di Acapulco, Meksiko di tahun 1969 andahne Enrique Calquera. Dan kata padel lagi viral, naik daun dan menjadi gaya hidup modern di berbagai negara termasuk di kota besar Indonesia. Karena dinilai seru, dinamis dan lebih mudah dipelajari oleh pemula dibandingkan tenis biasa. Minamuaki juga tentunya di Lampung sudah ada ya permainan padel gak sih Minamuaki? Bang Medi, kayaknya pernah sih, Bang Medi tahu kalau di Lampung tuh ada padel gitu. Tapi di daerah mana ya? Nanti kita cari informasi ya Minamuaki terkait dengan padel yang ada di Lampung.

0: hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

tersedia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni meliliknya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Oh, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adat ramane adok pengehan. Tapi ia harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Silau, jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan, prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sutan, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu, teman. Nah, namun di daerah saya batin, mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Minamuari di Papun Minamuari berada pukul 13 waktu Indonesia Barat benar akan bergabung Mi Pro 4 RRI Jakarta mengikuti acara suara berjaringan budaya belajar suara berjaringan suara budaya Nusantara di Pro 4 RRI Bandar Lampung suara budaya Lampung.

Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung, Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta dengan tema pada siang hari ini mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
3: Mending. Alhamdulillah.
1: Sudah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi nggak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu?
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalo
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Pelompat Samarinda ya Pak ya.
4: Iya.
3: Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Itu sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda. Nah, tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu, Pak?
4: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di Kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh, Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih, Pak, kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan terakhir kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh, Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya, Pak, ya?
4: Ya, lumayan. Umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun gitu. Berapa, Pak? Ingat nggak, Pak, tahun pertama?
4: 80-an.
3: Mungkin
4: sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama ya,
4: sampai
3: Pak,
4: saat
3: ya.
4: Ini, ya.
3: Makanya nggak salah ini, Pak Elansyah-nya sebagai maestro dari Sandima, gitu ya. Tentunya, ya, Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya, ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh, Pak. Nah, kalau Sandima ini sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga di Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum, ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Berau. Jadi dari kostumnya. Kemudian Kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting. Sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan, atau salating.
3: Itu. Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya, Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, kemudian seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
4: Ya.
3: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya

0: itu, okay. Tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: okay, sesuai. Nah, sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, adat karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Mm-hmm. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Mm-hmm. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Yeah. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Mm-hmm. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Mm. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Oh. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Hmm. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Hmm. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Hmm. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Mm-mm. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Okay. Zaman itu ya. Mm-hmm. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Mm-hmm. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi. Hmm. Ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, mm-hmm, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. karena tahun 2000 Agustus 2026 ini
1: ya,
0: itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sabuara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, okay, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, record.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Yeah. Karena bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Yeah. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI.
1: Mm-hmm.
0: Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu satu jam kita main live.
1: Oh.
0: Nah itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah karena ada efisiensi ya, saat ini.
1: Oh, ya betul,
0: TVRI enggak sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Yeah.
0: 2019 kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun. Kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya?
0: Sekali.
1: Nah, sekian panjang perjalanan Pak, sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima? Apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah. Apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya. Terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang tentunya mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Nah, kita sudah punya Sanima Genji yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandima. Nah, itu.
1: Mm-mm.
0: Itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Mm-mm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak,
0: yeah,
1: ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita harus lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada, nah,
0: ada di YouTube, ada
1: okay,
0: di beberapa media ada. Mm-hmm. Bahkan di apa di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Okay. Nah, jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Genji saat ini senang dengan Sandima. Nah terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf nih Pak Elansya, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
3: Ya, oke.
2: Oke, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bonita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senuang.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-589-9984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan pokarannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya, dan yang kedua itu, terus masa Sandima ini mengalami pasang surutnya atau duka-dukanya? Bisa beri Ibu

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
0: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
1: Baik, siap, silahkan.
2: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Perempat RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya berkorban, berjuang, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya. Kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian Bu.
1: Siap. Satu lagi itu Pak, ada yang pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
2: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
1: Baik, siap. Bu Senoel, ada yang bergabung di Jakarta?
0: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
1: Belum ada juga nih Bu Senoel.
0: Oh, oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih. Saya mau bertanya sama Pak Elansya. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansya tadi ya. Memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, apakah dari Sandima sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini, mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti Lenong gitu ya, yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandima sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
2: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan Lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita apa namanya akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan, tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu terima kasih. Nah lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

mesra, kasihmu maksa ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang, wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu.

0: kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Pamanda Hadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Pamanda Wasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis satu jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja. Sehingga waktu yang satu jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu yang panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu semua.
1: Terima kasih banyak Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbangpol
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema-tema khusus, tidak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Anita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, tentu itu tantangan bagi anak-anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elans ya. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah?
0: Ya, terima kasih Bu Mueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Nita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Bu Nita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, Seni Tradisional yang Menjadi Identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kondisi ini membuat badan kapal miring ke salah satu sisi. Informasi yang terakhir, Minat Muahi Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Utara mengingatkan para jemaah haji agar momentum kepulangan dari Tanah Suci tidak berhenti pada predikat haji, tetapi diwujudkan melalui kontribusi positif di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan dalam pengajian akbar dan doa bersama dalam rangka syukuran jemaah haji 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Wali Songo Jalan Rido nomor 3, Desa Bandar Kagungan Raya, Simpang Propau, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Lampung Utara Kiai Haji Dr. Andes Nurullah Komarudin mengatakan kegiatan pengajian akbar merupakan agenda rutin tahunan pesantren. Antejapai wakca pukul 14, tengok tunggam Allah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu di

Pagundi Perempat FM Suara Budaya Lampung Minamuaki dalam launi dawa kani di edisi kani Sinji Senin 5 Oktober tahun 2026 Pagunya Mabang Medi Irawan kami dengis ko lagu-lagu dangdut Lampung sampai beno di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat dawa menjelang debi gue Minamuaki seunyine saya tentunya di kesempatan debi kani Sinji lagi beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya Minamuaki geluk kelar geluk beres ya. Pengin Minamuaki segera dapat santai terus benar pas mulang ke kerja kadang ada beban kerjaan lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Api.
2: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mengedok mawat di lebing api. Nih.
1: Arbayah mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
2: Iya.
1: Ada mula sampai mengedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
2: Kidang sependekku, Arbayah jenazah sudah di lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga menyangka ke Arbayah mengedok lagi tenno, Pak.
1: Ah, niku Ibu. Apa mune? Ada bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
2: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ke iya sulah jahang di juyu, no.
1: Lah, mak mungkin apa kita?
2: Iyo, mak mungkin, Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, harus suka niku halunya. Suka niku halunya di bakasu, di suka ini dojo kita kuat.
1: Tapi?
2: Iya, suka nih Arbayah.
1: Buat suka? Suka gue kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
2: Pergi, sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jau. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak baca surat tinggi. Arbayah haduluah jak lambang Mbak, Mak kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan beki sehat khimunyai. Saya kehua Arbayah hagangani pandai jama Mbak khimunih Mak. Bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan Mak, Mbak kidangnya Mbak Zainal iu Mak, Mbak Bang Zainal. Arbayah lapah guanya tukang cinta Arbayah jama Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bahumah

0: Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

pernah sih main padel, tapi kayaknya kelihatannya enak ya Mena Muakia, di mana kelihatan lapangannya istimewa dan kelihatannya kalau olahraga padel tuh kelihatannya adalah olahraganya orang kaya gitu Mena Muakia. Benar nggak sih kalau padel itu adalah olahraganya orang kaya? Tapi sebenarnya nggak juga sih. Yang penting kita suka aja Mena Muakia. Padel itu merupakan olahraga raket saya yang menggabungkan unsur-unsur tenis dan squash, biasanya dimainkan dalam format ganda 2-2 di lapangan kecil yang tertutup dengan dinding kaca dan jaring yang menjadi bagian dari permainan. Sistem penilaiannya sama dengan tenis tapi aturannya berbeda. Misal raketnya solid atau tanpa senar dan berlubang. Bola dimainkan dengan memadukan atau memantulkan dinding lapangan. Mirip dengan squash, servis harus meletakkan bola pada atau di bawah tingkat pinggang di lapangan lawan. Padel berasal dari Meksiko pada tahun 1969. Olahraga ini menjadi sangat populer di Spanyol dan juga Argentina. Kalau di Lampung ada nggak ya Mena Muakia? Tadi Bang Medi sempat menyampaikan kira-kira kalau padel di Lampung itu ada nggak? Ternyata ada ya Mena Muakia. Padel di Lampung itu ada Padel World Lampung yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian ada Egg One Padel dan yang lain-lain. Wih, venue-venue padel itu memang asik banget ya ngelihatnya Mena Muakia. Ada namanya Egg One Padel, di mana itu biayanya sekitar 200 ribu per sesi. Upadel itu 150 per sesi. Ada kemudian The Canopy Lampung sekitar 225 ribu per sesi. Kemudian, oh standar ya, wih sombong standar. Enggak, maksudnya kita enggak tahu per sesi itu seperti apa. Jangan-jangan 10 menit doang ya Mena Muakia ya. Nah kalau misalkan Mena Muakia mau coba-coba yang namanya padel, boleh. Ini ada yang termurah 99.000 per sesi di Sea View Padel. Tapi kalau misalkan Mena Muakia, biasanya harga itu menentukan tempat juga gak sih? Artinya biasanya kalau tempatnya lebih nyaman gitu, lebih mahal, itu biayanya juga akan lebih mahal gitu Mena Muakia. Ya sudah, masih bersama Bang Medi Irawan menemani Mena Muakia dalam Hello Nida Wahani sampai di pukul 15 waktu Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعثه المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Magal nih Han Ikuji.
3: Mira Muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kirim WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau Mina Muaki, dasyo juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Kok lain Bang Leon? Bang Leonnya sekebo lagi minamu aki. Jaki kosong deh Bang Leon. Bang Medi isi dulu sih pro dangdutnya sampai saya hadir. Bang Leonnya kayaknya lagi konser. Konser di jalan guys. Silakan minamu aki yang terima Pak ya. Halo Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, oh, Bang Leonnya lagi konser aneh Bang Medi Pak sing isi aneh mapi-api aku. Sehat Bang, Alhamdulillah niku ke Pabang, kabak nih Bang. Cokok kita.
1: Nopi lagu nih.
0: Lagu nih, kita punya lagu.

0: Suling bambu kau.
1: Suling bambu ya. Uat kau dah niku bang suling bambu bang. Agak ngelirik siapa niku bang pakai suling bambu bang. Iya.
0: Bunyelas jaga maya, mata sehat. Tentang juling kau pas makan ini pulak kampung. Minat waktu di sosam. Mama hilang dan kembar. Halo.
1: Oh, okay. Ya. Terima kasih Bang Senen, saya Wadi Sukabumi. Siapa lagi saya gabung silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kang
2: lagi
1: Abdullah.
2: Apa? Lagi apa?
1: Lagi tiduran nih.
2: Udah ceknya.
1: Udah alhamdulillah, udah selesai.
2: Gimana hasilnya?
1: Hasilnya aku ganteng katanya ngalahin Abdullah.
2: Lah ngopo
1: kan nanya gimana hasilnya, katanya aku ganteng, memang punya gen ganteng dari dulu gitu.
2: Ya, percaya lah
1: yo, daripada ora yo wis lah.
2: Rana-rani ya.
1: Rana-rani apa ini?
2: Yang benci.
1: Benci bilang rindu.
2: Iya, kok enggak ada, cuma terus saja benci itu aja.
1: Oh, benci aja. Ya wis.
2: Aja suwi-suwi ya.
1: Ah, paling nanti pas tengah malam lah, pas tutup siaran.
2: Nah, ini oh, ala kasuwi ini.
1: Suwi ya.
2: Terus suwi-suwi lah. Salamnya buat semua yang nanti dengerin.
1: Iya.
2: Buat diri mau ternuan ya.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Abdullah yang ada di Waikanan. Oh, tadi teman-teman Waikanan kesini loh. Ya Allah, nanti saya lihat dulu ya siapa aja sih yang tadi kesini minak muahi. Kesini itu tadi, tapi nggak pada ketemu Bang Medi, pada nggak ketemu ya. Aduh, luar biasa. Mana sih? Terlalu saya mau menyapa dulu teman-teman yang tadi kesini ya. Siapa aja ya tadi ya? Ada tarda. Pertama di sebelah sana tadi ada Yi, ada Nando. Terus juga ada Ponita. Terus juga tadi ada Dwi. Terus ada Yani. Kemudian Yeni apa Yani? Yeni. Terus ada Bang Teddy. Terus ada Bang Aris. Ada Rio. Benar ya Rio ya. Terus ada Dona. Kalau nggak saya sebut mohon maaf ya, jangan marah ya. Selamat sore teman-teman RRI Kanan tadi pada datang nih ke sini ya. Sehat selalu untuk teman-teman yang ada di RRI Kanan. Mungkin lagi on the way menuju kembali ke kampung halaman ya. Yang ada di RRI Kanan ya, hati-hati di perjalanan ya. Wah, Bang Pendi, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang Pendi.
3: Alhamdulillah, sampai mendingan mau nengjon aja.
1: Makin api we.
3: Lemes biasa.
1: Oh, iya, lemes biasa yo.
3: Lemes pilek, Medi, pilek.
1: Flu ya. Oke, mudah-mudahan
3: flu. Amin. Lagune api nih Medi.
1: Jeno wat lagune kado disiapkan suling bambu, segudang rindu, istri soleha, jemaah saya lagi benci rana-rani.
3: Oh, istri soleha kalah.
1: Ayo kita.
3: Kalau tunggal istri soleha.
1: Amin.
3: Berdoa aja jamaah ya. Salam pak ya.
1: Yo.
3: Salam pakai nih Bang Senen Jeno sampai debah Jeno ya, jemaah Abdullah Jeno ya. Jemaah Topan, jemaah Bebaine ya, Suhaina ya. Jemaah Edo ya, jemaah Zaini, Mbak Heni ya, jemaah Kak Heni juga di Pulau Panggung ya. Jemaah Uwo Udo ya, mudah-mudahan sehat Uwo ya. Dewa Halim, jemaah Mbak Jarwo, jemaah Bunda Samba di Lampung Timur, seunyinnya di Lampung Timur, Jemaah Mirtan yo di Lampung Timur ya. Jemaah Sapa Acibi yo di Panjang yo, jemaah siapa lagi? Jemaah Bang Narawi yo di Welata yo. Pokoknya jemaah seunyinnya gaul lah Bang Media.
1: Iya.
3: Pakai medina, selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Goai Bang Pendi. Saya Wadi Okuru dia. Silakan minta mewakili si Kamtung Geluot di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Gue minta mewakili, saya gabung. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikidan Munir Waikan non tabi pun.
1: Iya pun, sehat kok do.
4: Alhamdulillah sehat. Tanggal 5 ketiga kado. Ya, gila tanggal 5 Bang Medi. Cek ke jemaah asisten ke batin Yusina. Jauh dan minyak tanggal 1 kawan Bang Darman. Wai Bang Mone ini kena kancan nakak pangsiun. Amin nak pecen sekejat. Ayo ada cek jodoh. Tak ada lima berbuat. Jadi apa yang agak segar kantong nak Bang Medi. Jadi lagu nak apa Bang Medi?
1: Lagu ni buat berjudul Suling Bambu, Segudang Rindu, Istri Solehah, Bencinya Rana Rani.
4: Oh, Istri Solehah juga Bang Medi.
1: Payu kita.
4: Iya. Salam-salam untuk Emily Kemiding, Bang Topan, dan sebuah Bunda Samba, kemudian Binan, kemudian Jarwo, kemudian Alvin Bolo-Bolo, ya. Nah, saya wadah Kandis, kemudian apa sana Senet, ya, Pendi di Yoko Selatan, kemudian Naido, ya, saya wadah Teluk, kemudian Nabila Putri Nurdin Jumblo ya, kemudian Apisina Munir ya, sewat di Seringgit Lampung Barat ya, kemudian Bang Irin Bunda Ros, salam kemarian jadi kami sinan Munir di Waikanan.
1: Siap.
4: Semoga sehat selalu. Kemudian sewa jiwai kanan di member kecamatan ya. Salam kompas, salam sehat lalu ya. Kemudian sewa di Oko Timur, Oko Selatan, Nusyana Muni, Saunina, Bang Medi ya. Salam sehat lalu, semoga Allah cok dilindungi Tuhan saya Maha Kuasa. Amin.
1: Amin.
4: Untuk Bang Medi, si kamu cok, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat lalu. Perempat Bandar Lampung Budaya, terima kasih. Assalamualaikum Tabi
1: pun. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga gue Isinan Munir, saya Wadi Waikaner. Edo. Do, halo Do.
5: Assalamualaikum Mo.
1: Waalaikumsalam ya Allah. Nunggu benih nih ku ya Do. Sehat Mo, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sepuh tidak api lagi nih ku cek kesehatan ya.
1: Oh dong, nya aneh emang ada penyakit tipe ganteng aneh.
5: Kok dong? Tapi penyakit dompetnya mah muni kan?
1: Oh, penyakit gantian aneh mah ada cok terdeteksi aneh. Jadi nanya gimana penyakit dompet? Mohon maaf Pak, kami tidak bisa mendeteksi hal itu. Ada iya kena.
5: Banyak hal demen ini hari si Mang Mak mau berbincang-bincang si Mang. Mohon
1: demi dipa gue sini kudo ya Allah.
5: Alpau demi dipa niku sesibuk nihan Mang.
1: Jujur ini
5: juga.
1: Nabi nya siaran pro dangdut niku makukuan, berarti niku minggu nabi demi dipa.
5: Hari minggu.
1: Nabi ho.
5: Oh nyami mi nambane mentuha.
1: Kan berarti dirangai.
5: Betul.
1: Ya Allah. Cama tungganya kan arah ketibung emoding minggu libur.
5: Alah mak mungkin minggu agak keliling-keliling. Beda jadwal kali.
1: Benar. Oke deh.
5: Tapi lagu nama
1: Wasuling Bambu, Segudang Rindu, Istri Soleha, Benci, Rana Rani.
5: Oh ya Allah, Putri Soleha mong. Amin ya Allah.
1: Istri
5: ya
1: Rabbal Alamin. Istri Soleha lain putri.
5: Oh istri. Oh ya istri.
1: Menoki istri jenenge wa Putri Soleha.
5: Mang, kalau mau
1: apa?
5: Kalau mau wekana dan ada pada mulang.
1: Aduh, jeno ya Allah, nyemak tungga. Nyangka tungga jema Ponita, jema Bang Aris, jema Bang Teddy, si bakal mak tungga.
5: Katanya oleh niku gak nanik buat nih atu Ponita kan.
1: Enggak. Enggak. Susi hati-hati yang nganik tenggalan. Oh ya Allah.
5: Ya Allah, bang, saya salah mong.
1: Yuk lanjut.
5: Sama kayak di way kanan, saya lagi dilayam, mulang hati-hati, semoga selalu sehat terus. Patu Ponita, Pat Ayah Haris, Bang Nando, pokoknya seunyinnya saya di way kanan, semoga selalu sehat. Buat Muni, Bang Ramli, buat selalu ganteng di udara, buat Bang Tompan, buat Nih Sulaiha ya, semoga selalu sehat. Maka seunyinnya gak mau, sama gak azan tuh, mong.
1: Kadu azan, mong, kadu, jenong.
5: Jam 3 ya?
1: Ya, semangkung jam 3 malah, jenong.
5: Iyo kok cepat ya mau ngetanya.
1: Berarti kamu ada Tuhan mong.
5: Ayo mana ya. Ada lah salahnya makai Wak Putri ya dan Udo ya. Semoga selalu sehat Udo. Buat nih alakku alak Herman di Batu Putu. Pokoknya makasih unyi nih galah mong. Apa ini kune semoga selalu sehat terus. Yeah. Selalu dilancarkan terus. Semoga MO ne nambah-nambah mengudara,
1: amin,
5: nambah
1: lagi.
5: Nambah lah mong.
1: Waalaikumsalam. Doa ne edonya nyanyi kunya semangat hoke lu do sumpah lu. Mina Muhaki, kita akan mendengarkan lagu bersama dengan Roma Irama yang tadi diminta oleh Mina Muhaki.

0: Son, yang injam pai wi motor mos kebok go son.
1: Ya ada pakai kawah met. Sama ni kau gada kedok.
0: Nji hagangan tak kau mak di pasah. Nu mau ni babai tua haudi. Hagang ilu iwa wuhun kau bayi ngandung kau. Ampun ya.
1: Ya ada pakai kawah met. Tapi nak kau banyak nak pecuti dah mas polis.
0: Yo aman. Benok kau bela aku dorong motor mos son.
1: Ya ada pakai.
0: Motor moson kaduh. Makasih ya son yo.
1: La ilaha illallah. Minyak lah jebakang he. Padahal geruk tangga.

0: jam barang ulun bari lain soal ngolohkan barang nogawo. Tapi mana soal ngejago kepercayaan. Lamun menjam dijago. Lamun menyak no luang dan lapo disei. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal seluni.
1: Son, api pesawat kau ini mau jigi. Ganti kau tu son.
2: Maulah mangkat, day mer. Sebab aku pernah jaya mau semakai.
1: Siapa? Kau tidak lucu kemal di lambat 10 jam siapa?
2: Ikam sangat tiga mabai jadi mau. Tapi jam ini kau jam sekolah kamu jadi puluh mabai.
1: Dan nyindir cendek kenal lah son. Kan sakit lah jasa kanannya. Cuma ilu wifi kau mengilu duit mu son.
2: Tanah pikir lah mu mer.

balunik goh makai wepi tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lama laju layau makai joko, lain kuota gawa sebekorang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak meti kak makai wifi tetangga dan lopon untuk berbayar dan moneh gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Ambiasakan izin pai selawat makai fasilitas ulun. Sebab bertetangga sewa wai lain gawang soal tarik saling tolong menolong. Tapi moneh pandai batas.

buku. Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: Masih di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Bang Leonnya kadu hatong minak muaki, tapi dia ngomong tanggung si Met hane sampai di jam 4 sini ku hane ya. Apa ya? Jenenge saya mahaga, tapi keji Met hane 50 ribu, tapi enggak mungkin Leon mau ngasih saya duit 50 ribu. Hayal. Tapi enggak apa-apalah tanggung ya minak muaki. Bang Medi itu harus berbaik hati dengan penyiar lainnya, dengan Bang Leon. Karena Bang Leon itu memang ya gitulah orangnya. Ya Allah. Silakan minta mohari gabung yuk di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo Mami Ratna.
1: Halo juga anak-anakku saya.
0: Apa kabar kahutku sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Lagi toko istirahat sambil nengis radio.
0: Jaipa.
1: Oh di kamar.
0: Oh di kamar gao ya.
1: Oke deh. Cile lagu dapok mau.
0: Apa sih?
1: Rindu bayangan Rana Rani.
0: Wow, ngerindu cuma siapa sih?
1: Oh, rahasia.
0: Rahasia, wow.
1: Ada siapa rahasia, Medi? Oh. Siapa Medi lah, Medi.
0: Ada rahasia. Ada
1: tukang.
0: Oke, dia rindu bayangan. Siap.
1: Salam nih untuk Medi, oh.
0: Ya.
1: Salam sayang selalu untuk keluarga nih. Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki. Untuk seluruh kanpen, Edo, Wo, Mama Pungki, kemudian Dato' Atin, Abdullah Sedwekana, seluruh nih ya. Seluruh fan-fan Jak Azab Ejet. Salam ke keluargaan Jak Kak Ratna Jita. Aduh, enak gawat deh.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mami Ratna Juwita yang ada di seputaran Pahoman. Lah yang jauh-jauh Pahoman. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Medi.
0: Dari siapa? Waalaikumsalam. Dari Suaina pasti ini.
2: That's right.
0: That's right, benar sekali. Apa kabar ini?
2: Baik, gimana dengan Bang Medi? Apa kabarnya?
0: Aku juga baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Udah ngopi belum?
0: Ngopi udah habis 2 gelas.
2: Itu si Topan lagi ngopi itu loh.
0: Ada durennya enggak itu?
2: Durennya kan malam.
0: Oh, belum ya. Ngopi dingin sih, Re. Topan ngopi dingin sih, Re.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Lagunya apa nih?
0: Kita punya lagu ini. Tadi itu Rindu Bayangan. Ada lagi berjudul Kembalilah Sayang Asep Irama. Sama lagi dari Jangan Buka Pintu Hati Fethi Vera.
2: Oh kebetulan aku apel juga sama Rindu Bayangan ya.
0: Tiada seorang pun tahu tempe.
2: Itu nyanyi lama tapi masih enak
0: juga. Bener banget.
2: Lagu-lagu lama gak boleh ditinggal loh.
0: Iyalah.
2: Ya udah titip-titip salamnya kayaknya. Sama titip-titip salamnya ya Bang.
0: Lanjut buat siapa?
2: Ini selamat sore Mami Ratna sama gado-gado dicampur kentang itu. Udah itu siapa lagi ya? Mang Abdullah, Mang Bendi, Wah Putri bersama suaminya selamat sore, Wah Bang Erwin, Bang Irin, Bang JK, udah ah nanti aja suami aja yang semuanya ya untuk. Adalah salamnya buat semuanya aja ya, semoga sehat semua.
0: Ya.
2: Yeah. Jangan lupa lagunya diputar ya Abu Gendeng.
0: Oke deh.
2: Ya udah sehat selalu Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Suaina. Yang ada di tuh. Siapa yang buat Suaina sih itu ini Topan tuh. Memang Topan tuh kalau ngopi enggak ngacak-ngacak dia guys.

0: banyak asap.
1: Wah, mendung ya di sana ya?
0: Iya, banyak asap.
1: Emang kebakaran hutan di sana?
0: Kebakaran? Iya, kebakaran hutan, tapi bukan kebakaran hati ya.
1: Ih, kebakaran hati. Serem sekali kebakaran hati.
0: Jangan.
1: Jangan dong.
0: Coba disebutkan ada apa lagu di playlist?
1: Coba disebutkan yang pertama ada Rindu Bayangan. Yang kedua ada Kembalilah Sayang. Kemudian aja Jangan Buka Pintu Hati Fethi Fera. Ada Segudang Rindu Camelia Malik. Semakin Sayang Semakin Kejam Rita Sugiarto. Tak Mungkin Lagi Nike Nurjana. Dan lain-lain.
0: Waduh banyak ya.
1: Banyak banget.
0: Coba itu tadi dong yang apa tadi?
1: Semakin Sayang Semakin Kejam. Segudang Rindu. Jaka.
0: Segudang Rindu aja.
1: Oke.
0: Nanti malam Baca Sumba di mana, Lampung kak?
1: Nanti malam Bandar Lampung.
0: Woi, Bandar Lampung siapa siaran?
1: Julita Pustika.
0: Oh, nanti saya ikut kalau tembus.
1: Karus dong, bukan harus lagi karus dong.
0: Salamnya buat semua-semuanya, sudah banyak yang masuk ke dia kayaknya. Salam kompak-kompak aja semuanya ya.
1: Siap.
0: Biasanya buat ini Inces Elit sama Inces Niti ya.
1: Mm-mm.
0: Ucapannya selamat duduk dan lunjur kaki.
1: Siap.
0: Selamat nyam-nyam saja.
1: Nyam-nyam-nyam.
0: Ya, nyam-nyam itu makan.
1: Ya, Mami Sisi mana pempek Palembangnya, geh? Kapan gitu?
0: Nanti tak kirimin lewat WA ya.
1: Oh, udah lebih-lebih fotonya doang ya.
0: Lumayan lah fotonya.
1: Ya, kalau fotonya mah nyari di Google aja lah, gak usah dikirimin.
0: Bang ditanya ini sama Elip nih, katanya sudah nyam-nyam belum katanya.
1: Aku udah nyam-nyam.
0: Oh, berarti perut kenyang, hati pun senang.
1: Betul sekali.
0: Ya, selamat bertugas ganteng.
1: Sama-sama, terima kasih. Ketonton. Cakep, oh belum.
0: Ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep. Iya, kabur le.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Sisi di Palembang. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Bisa aja Mama Sisi ini. Ah, memang uang Kito Galo ini pinter banget nih kalau suruh bikin pantun ya. Singkat, padat, gak jelas. Singkat, padat, gak jelas. Mami Sisi, makasih ya Mami Sisi ya sudah ikutan bergabung ya. Siapa lagi yang mau bergabung? Kalau tidak ada, Bang Medi mau putarkan lagu Minamoaki. Ini lagu tadi Mami Ratna suka, terus Wahina juga suka. Ternyata banyak juga yang suka dengan lagu ini. Kalau rindu tuh langsung ketemu loh, jangan pakai bayangan-bayangan.

Mina Moahi ini sudah bonus ya. Harusnya Bang Medi beres jam 3, tapi Leon itu minta Bang Medi sampai jam 4. Berarti udah beres. Karena Bang Leonardo Hendarmin Pasa udah datang. Dia harus bayar Bang Medi nih, dia nyuruh Bang Medi siaran sejam. Padahal suara Bang Medi ini mahal. Karena enggak dijual mau. Kalau dijual juga enggak laku ya, cuy. Ya udah Bang Medi undur pamit ya Mina Moahi. Setelah ini ada Bang Leonardo Hendarmin Pasa sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Hello Nih Debi Khani. Wakil kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat sore, selamat pulang kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung, tapi pun.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
0: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

Nina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga sejumlah bahan pangan menyusul kenaikan indeks perkembangan harga di wilayah tersebut. Pada pekan pertama September 2026, IPH komoditas beras di Lampung Selatan tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,70%. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi mempengaruhi stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Upaya pengendalian harga tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring Senin 5 September 2026. Informasi selanjutnya. Seksi Propam Polres Mesuji menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Propam Polri ke-24 sekaligus mendekatkan kepolisian dengan masyarakat. Kegiatan dipimpin Kasih Propam Polres Mesuji Ibtu Andre Rijal mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus. Sejumlah paket sembako diberikan kepada warga yang dinilai membutuhkan bantuan di wilayah Kabupaten Mesuji. Demikian sikam Leonardo Hendimpasya melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya Mila Mogi, jenang kadu dikancani jama Bang Medi ya dalam program acara Pro Dangdut ya. Dan saat ini Hikam tentunya masih ngancani Mila Mogi dalam program Pro Dangdut hingga petang pukul 17 waktu di Sabagat nanti ya. Ya namun sebelumnya Gamlexon Pai lagu Bisik-bisik Tetangga Elvis Sukaisi.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kida. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dan Kak Susi, jangan Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah yang ngahok tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaki kemak ni ku? Aji dija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mada si baki, ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku toko dua balak sekalian kandu.
0: Hagang itok ke nuyuh duai balak. Hadupak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lambanku. Hagang ditok ke mulai duai balak. Api-api, bano ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kagang ngetok yuyuh duai balak.
1: Mau usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku cinta hanyu. Nyinyam ngedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Aceh bang temah luangan ki. Dahkan utah lagi ni ku nuwak-nuwak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo, lehat ku lawan iku, dan sekali-kali ku yuyuh menjadi itok ke iduai balak. Maklau, kena kan banjir kena, kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga ku, jangan aduk kita, benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: ku. Ujo mana, aku tak lagi yuyuh menjadi, ku pulukan lagi no, itok lagi no, dapik ku dija. Nyak magang liat

0: cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Mapi apila nyamak cawa, angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medin ni. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medin oyo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kinang kimawan, hati nino ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Kupelok, pai. Kupelok. Aduh, mada liak muat lagi susi.
1: Jok, aduh, wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Kikano cakaninya agak ngedialah. Yang kaya cak-cak ni gawah kan jajak mak pandai ya kaya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di juyo lama.
0: Api niku cak nudu-nudu yang aku kikim. Mak level yang ingin kikim na weh.
1: Kan nampi niku kuliah lah met kawasa. Niku nyambut kikim ku. Kita nyak cak-cak mak ngeliat. Ulinya dengan tes niku. Niku akan ngilu api ma.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

0: Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Pak! Yona! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawak di lebing.
2: Api! Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
1: Iya.
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Nah, Ibu juga maknya. Kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
2: Ah, niku jibu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin, Pak. Mak mungkin mak ngedok mawar ki iya selesai akang di juyu, no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak, pandai mak niku. Aduh, suhan niku halunya. Suhan niku lagi bakaso, niku. Suratnya nunjuk kita kuat.
2: Tapi?
1: Ini surat Arbayah.
2: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Tunggu sabuk lagi. Nyak ngebaca api besukatnya, Jo. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat mak bak membaca surat hinji, Arbayah kaduluah, jak lambang. Bak, mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengka dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah agangani pandai jama bak. Khimunih mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mawa tenggalan mak bak kidangnya mah Bang Zainal iu mak bak Bang Zainal Arbayah lapah guanya tukon cinta Arbayah jama Bang Zainal si kamu kadu butekat haga

0: Ya, minum lagi bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, masih dalam program acara Pro Dangdut ya. Tadi sudah dikancani sama Bang Medi Rawan tentunya ya. Bang Lian, terima dulu layanan telepon di 0721255112 ya, ataupun melalui layanan WA di 0811-7269-8885. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leon, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik kabarnya. Dengan siapa ini?
1: Dari Apin Bolo-Bolo.
0: Apin Bolo-Bolo, ya Apin.
1: Kami selalu sehat Bang Leon ya. Lagu nentukan kamu Bang Leon.
0: Iya.
1: Salam-salam baik Bang Leon.
0: Ya, silakan lanjut.
1: Buat Bang Leon Ronaldo sehat selalu. Nanya rezeki ujung umur, sukses dengan erat Bang Leon ya sama keluarga besar. Selalu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang, itu ya Bang, apa? Bang Kang Peri Nuryadi ya, Bang Medi Irawan, Bapak Peri Nuri, Bapak Peri Widodo sama Ibu sama Debi ya. Mbak Juwita, Mbak Naomi, Mbak Zahra, Tenurul Minasusi, Mbak Amelia Jayadi, Mbak Nona Karisma sama Bang Reja. Semua sehat ya. Pro 1, Pro 2, SDW kanan di sana ada Bang Aris ya. Bang Aris, Mbak Yani, Mbak Ini, apa? Mbak Yeni ya, sehat selalu ya. Mudah-mudahan terus sehat sama Mbak Pina. Lanjut ya. Keluarga besar dikasih ya, Depa sama Ibu sehat selalu sama anak-anaknya ya, dalam selalu sehat. Sama Pak Detrimo, Pak Dedarman, Pak Ramli, Bang JK, Bang Munir, Bang siapa tuh, Mbak Suryati ya, sehat selalu ya. Bang Senen ya, untuk si unyin-unyin lah yang biasa Apin salamin ya, mudah-mudahan selalu sehat. Pokoknya yang biasa Apin salamin, pokoknya sehat selalu ya. Spesialnya biasa buat yang di kanan, Depa sehat selalu. Lagunya nutupkan gawa Bang Leon ya. Sehat selalu Bang Leon.
0: Sehat kembali.
1: Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih ya sudah bergabung ya. Lanjut dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Bang Leonardo.
0: Ya pun, dengan siapa ini?
2: Babang Tampan.
0: Oh, Babang Tampan. Dibatuk dulu ya.
2: Kok Bang Leon tadi aku dengar tuh dari jam 3 itu ada Bang Medi.
0: Iya, tadi memang Bang Medi, sekarang Bang Leon ya. Ini lagunya Bang Leon ada yang disiapkan ini Zaman Uang Ebing Esti, Abang Sayang Ria Amelia, Temu Malam Minggu Endang.
2: Zaman Uang kayaknya Bang Leon, apa-apa uang nih Bang Leon. Tadi aja saya mau berangkat pakai uang, pulang kerja pakai uang, berangkat kerja pakai uang, dapat juga uang juga.
0: Enggak kok, pakai ikan aja bisa.
2: Yuk Pak, yuk. Salam-salam ya. Yuk Bang Leon ya. Yo salam nih pertama-tama ya Jama Edo Saputra bersama nenek nih ya, Nenek Serati di Sukarami 2. Mak ketinggalan Jama pendatang baru Jama Bang Erwin ya di Sukarami, Pe Halim. Terus Muni Jamawa Putri bersama Udoni di WH Halim. Terus tadi 3:30 itu saya dengar ada Mami Ratna Juwita di Pahoman. Bunda Heni di Pulau Panggung, Mbak Eni di Kemiling, Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius untuk Pedada, Jama Bang Pendi Muni di Oku Selatan. Ada nama saya juga sama loh Bang Leon, ada pendatang baru Mas Topan dari Oku Selatan.
0: Oh, ada ya Mas Topan dari Oku Selatan.
2: Ada,
0: ya.
2: Nama banyak gitu, namanya kan nama itu banyak kesamaan sih. Tapi saya cari nyari di RRI seluruh Indonesia nggak ada lo penyiar namanya Bang Leon. Cuma di Bandar Lampung. Kalau cerita ada tuh di RRI Bandung.
0: Iya.
2: Yang itu nanti malam kayaknya tuan rumahnya Bandar Lampung ini.
0: Oh malam ini ya?
2: Iya deh. Iya belajar Sumba. Saya lihat di itunya mas tanggalnya ini tanggal 5 ini kayaknya Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung nanti malam siapa?
2: Tapi kan tadi Bang Medi itu. Nah, ada yang nanya itu katanya Kak Julita. Oh, Bang Leon sampai jam berapa?
0: Sampai jam 7 Bang Leonnya.
2: Oh, berarti benar Kak Julita yang bawain acaranya nanti malam ya.
0: Benar sekali ya.
2: Terus jemaah Bang Irin di Gunung Batu, daerah Waikanan, jemaah Mang Darman, Litrimo, terus juga ada Bang JK, Bang Ramli. Ada juga orang paling ganteng di Waikanan Bang Abdullah. Pokoknya di Waikanan itu ada orang ganteng, di Bandar Lampung ada orang Babang Tampan Bang Leon.
0: Iya.
2: Adalah seunyinnya ya, spesial nih tadi jam 3:30 istri juga udah masuk di Bang Medi buat istri tercinta aja Suhaina tuh yang lagi ngelepetin baju Bang Leon. Senang bener dia dengerin Pro Dandut ya. Super spesial nih jamah Bang Leon sekeluarga. Sehat selalu Bang Leon ya. Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Ya terima kasih Mali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Topan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Ya selanjutnya kita terima dulu nih. Iya, assalamualaikum. Belum ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Bang Pen?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya, ini Bang Pen, Bang Leon ada lagu Abang Sayang ya, Tamu Malam Minggu dan Pertemuan.
3: Tamu Malam Minggu aja Bang Leon.
0: Tamu Malam Minggu, ya siap.
3: Langsung. Salamnya ya. Salamnya buat Topan baru turun tadi ya. Sama Edo juga, Bang Semen ya.
0: Iya.
3: Amir ya, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Mbak Bunda Samba ya. Terus Bunda Ros di Jagabaya, mudah-mudahan sehat Bunda ya di Jagabaya. Amin. Ya. Terus buat Uwo sama Udo juga di Wai Halim ya, buat Bang Narawi di Wai Hatta ya, sama Zaini di Kemiling sama Mbak Eni ya. Sama Kak Heni ya di Pulau Panggung, mudah-mudahan sehat Kak ya. Sama ini siapa? Mama Pungki ya, Datu Atin ya, sama Bang Ramli, Bang Irin, semuanya aja lah di Bandar Lampung.
0: Iya,
3: sampai Wai Kanan ya, dari Oku Timur, Oku Selatan, selamat sore aja ya. Buat Bang Leonnya selamat tugas aja Bang ya.
0: Iya oke.
3: Terima kasih waktunya, lagunya itu yang Malam Minggu aja lah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pen ya sudah bergabung ya. Ya baiklah Mina Mogi. Ini sebentar. Ya, ini kenapa tidak masuk ya? Oh iya ini. Ya dari Romli ya. Assalamualaikum dari Romli. Request dangdut senyum dari Roma ya. Salam buat semua pendengar RRI Perempat Bandar Lampung. Tuh Bang Leon sehat selalu. Terima kasih ya Bang Ramli ya sudah dari Wai Kanan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Kemudian tadi juga ada Bang Pen. Kemudian tadi ada siapa juga tadi ya. Banyak nih ya. Iya. Jadi kalau telepon ke WA ini tumbur-tumburan gak bisa ya ternyata ya. Tak bisa terangkat ya, jadi dia harus ganti-gantian begitu ya. Ya deh, baiklah kita dengarkan dulu lagu Ini Zaman Uang dari Ebi Mesti.

0: Ya Allah, podok huluku kani hindi. Bang api-api sikat beli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kau denyak doyok. Malah cakak unyin-unyin segasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suara mau pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sadia cakak munih kegani. Ajo ke masak. Mek di unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Niku mah belanja kau doa di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih apa cerita nih kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri kau segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina dah cok kau dengar hepang kau papan hokek kau.
1: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku mesti sana.
1: Lapa, kuantak kopah. Lapa.

Baiklah, Minum Mogi, sampai di sini sih kampung dan ngancar di dalam program acara Pro Dangdut. Nanti setelah waktu jam 17, segam langkah dalam program acara Launi Dibigani. Terima kasih atas bersama Minum Mogi. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, ataupun Minum Mogi sengancani atau nengiskon melalui Pro 1 Y Kanan ya, SP Y Kanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nino Mogi, pemerintah kota Metro kembali menorehkan prestasi gemilang dalam upaya pencegahan serta percepatan penurunan angka stunting setelah sukses mencatatkan nilai akhir kinerja evaluasi konvergensi tahun 2025 sebesar 97,63. Kepala Baperida Kota Metro Yeri Ehwan menyatakan bahwa perolehan skor tinggi ini merupakan bukti nyata dari efektivitas programasi konvergensi yang terstruktur, terukur, serta terarah secara berkelanjutan di lini masyarakat. Capaian gemilang ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran perangkat daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam menekan angka stunting secara terpadu, ujarnya Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi selanjutnya. Warga Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan memperbaiki secara swadaya jembatan penghubung dengan wilayah Oku Timur, Sumatera Selatan. Perbaikan dilakukan menggunakan dana patungan warga dan bantuan donatur. Jembatan tersebut menjadi akses penghubung antara Kabupaten Waikanan, Lampung, dan Oku Timur, Sumatera Selatan. Kondisi jembatan dilaporkan telah lama rusak dan membahayakan pengguna jalan. Kepala Kampung Pisang Indah M. Warso mengatakan, perbaikan dilakukan atas inisiatif masyarakat setelah jembatan tidak kunjung mendapat penanganan. Ia mengatakan, kami memperbaiki dengan dana swadaya masyarakat Kampung Pisang Indah dan juga ada bantuan dari donatur.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Abi kabah.
1: Sehat, Dek.
2: Dek, Mas Iki oleh proyek gede, benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi, piye Iki, Dek?
3: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
2: Iya toh maksud Dek, gak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono Dek, Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mama sih udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rejeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
1: Si. Dia baik ngaman baik di dalam kata-kata gaknya Liom. Anak konawa PR di sekolahan. Dikayun nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu ko nyak pandanya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan

0: Pagawo, anak kan wat raden intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mon hani ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Satu, dua, tiga,
4: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
3: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
4: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYT konten kita.
3: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
4: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
3: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
4: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
3: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
4: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Blangiran atau Blangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Blangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Blangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Blangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Blangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangat sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktural

0: FM Suara Budaya.
1: Baiklah, Mina Mogi, selanjutnya kami bergabung jemaah Pro 1 RRI Banabung. Gue mengikuti program acara lagu Islamia dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan ajian Maghrib yang berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar,

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Republik Indonesia.

0: sebelum ni agak medi papai babai hinona yo. Acak sen ni nama di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh bu, sennya ibu tu mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar ibu pakai sen. Bahaya ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Benar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini.
0: Iya deh. Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: cukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk buadok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minum lagi bersama saya Jaga Menison Cijamo ya, lagu-lagu kami ke ruang dengar Anda hingga putaran pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami hadirkan ya program acara Launi di Begani, lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Anda hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung. Dan Bang Leon siapa juga, gue Minum lagi sebenarnya saya Wadi Waikanan.

0: pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: ngambil aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukut.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Mata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku, aduh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
3: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
4: Oh, itu ya.
5: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, bijak dalam menggunakan listrik, hindari rokok dan sumber polusi lainnya,

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

Pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Nah, kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan

0: Nina Mogi sampai di sini sih Kampung Kalian dengan Cani dalam program acara Halam ini dipinggani. Nanti setelah waktu jam 20 ya, Nina Mogi akan dengan Cani Julita hingga putaran pukul 23:53 waktu sebagat nanti. Baiklah, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pemandu Lampung, jika masih bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.
0: Mina Mogi, pemerintah Provinsi Lampung menyebut keberadaan ruas jalan tol Matang Panjang akan memperkuat konektivitas di daerah Lampung. Jalan tol bukan sekedar menghubungkan kota, tapi menghubungkan produksi dan pasar, investasi dan peluang, serta konektivitas dengan kesejahteraan. Ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung pada hari Senin. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting itu dengan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat pekon, kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Nukman, dikonfirmasi dari Bandar Lampung pada hari Senin. Demikian sikam Leonardo Hinimpasya, selamat dipinggir.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

berbagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam

0: adalah pembakaran bahan bakar fosil, misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
1: Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya Kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
3: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Magi. Gimana kabarnya malam hari ini ya? Di hari Senin 5 Oktober 2026 ya. Dan tentunya senang sekali Julieta Pustika kembali hadir menemani Mina Magi semuanya di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan selama 5 jam ke depan tentu kita akan ngobrol santai ya, dengerin musik pilihan dan juga tentu berbagi cerita, dan tentunya nemenin Mina Mogi semua ya, yang lagi santai di rumah gitu, atau mungkin yang lagi perjalanan pulang gitu ya, apalagi hari Senin ini pasti padet banget ya kan, apalagi dari pagi hari gitu ya, aduh udah berkecimpung ya sama kemacetan pagi hari ini, ditambah lagi kemacetan malam hari ataupun sore hari ya, menjelang pulang dari pekerjaan ya, atau juga Mina Mogi mungkin yang lagi lembur gitu, atau juga senang menikmati waktunya sendiri, pokoknya gak bakalan sendirian, karena Julieta bakal nemenin ya, Mina Mogi semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan Mina Mogi nantikan juga di pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat Julieta nanti akan melakukan belajar Sumba berdendang ya. Dan kita disiarkan di belajar Sumba Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Dan nanti kita juga akan mengajak Mina Mogi semuanya ya untuk request lagu dalam belajar Sumba berdendang. Dan Mina Mogi di tanggal 5 gini ya, soalnya jujur ya, di kondisi kantong gimana gitu, ayo jujur gitu ya, kantongnya gimana nih di awal bulan ini gitu ya, masih kece, masih tebal, atau mungkin udah, kalau kata Bang Edo mah ya, kalau udah tanggal 5 wassalamualaikum gitu ya kan, pokoknya deh baru tanggal 5 sudah mulai berkata jangan ajak aku jalan-jalan dulu ya gitu. Karena kalau gajian baru masuk gitu ya, biasanya kita punya banyak rencana gitu ya, mau bayar ini, mau beli itu, ini, traktiran, kulineran, dan juga tentu belanja kebutuhan rumah tangga. Tiba-tiba MBG kita udah wassalamualaikum ya. Dan apapun kondisi kantong, Mina Mogi semuanya pokoknya happy-happy ya bareng Julieta hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi. Dan di pukul 19.30 menit ini cerita ada informasi di mana Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau Karantina Kepulauan Bangka Belitung mendorong pembentukan institusi induk holding UMKM komunitas daun ketapang guna memudahkan ekspor komoditas unggulan daerah tersebut. Kepala Karantina Provinsi Kepulauan Babel, Herwin Tarti di Pangkal Pinang mengatakan, pembentukan holding UMKM daun ketapang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dalam rangka mewujudkan UMKM Go Ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Ia menyatakan daun ketapang ini merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diekspor ke Amerika Serikat, Inggris, dan juga Jerman. Data Best Trust Karantina Electronic System for Transaction and Utility Service Technology. Karantina Kepulauan Babel mencatat sepanjang semester 1 2026, UMKM di Babek telah mengekspor 665,14 kg daun ketapang ke Amerika Serikat, Inggris, dan juga Jerman. Salah satu pelaku UMKM daun ketapang, Lukman, mengatakan negara importir memesan daun ketapang untuk dalam bentuk kering yang berfungsi sebagai kondisioner air alami yang sangat populer untuk ikan akuarium, khususnya ikan hias seperti cupang, gapi, dan jana. Dan minamu lagi, itu tadi ya informasinya di mana dapat diarahkan ya pada upaya mendorong UMKM pengolahan daun ketapang agar tentunya ini lebih terorganisir ya, tentu juga memiliki daya saing dan juga mampu nih mengembangkan komoditas tersebut ini sebagai salah satu produk yang bernilai ekonomi.

0: Mina Muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.
1: Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

Ngomong-ngomong 5 FM Suara Budaya Lampung, Minam lagi masih temenin Julita Mustika ya. Dan Minam lagi nih ada kabar yang cukup mengembirakan nih, di mana ada kelahiran Harimau Sumatera. Ini menjadi bukti komitmen kerjasama konservasi Indonesia dan juga Amerika Serikat. Dan informasinya itu Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Indriono Susilo menyatakan bahwa kelahiran dua anak Harimau Sumatera di kebun binatang Fort Worth, Texas ini merupakan wujud komitmen bersama kedua negara terhadap kelestarian alam. Dan dalam keterangan resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Washington yang diterima Jakarta pada Senin, dua anak harimau itu lahir pada 1 Juli 2026 dan diumumkan kepada publik pada 2 Oktober 2026 setelah tim perawat memastikan kondisi kedua anak dan juga induk harimau dalam kondisi stabil. Dan dua bayi satwa tersebut diberi nama Barani dan juga Malu. Berani yang berakar dari kata berani digambarkan lebih aktif dan juga penuh rasa ingin tahu, sedangkan Malu cenderung lebih tenang dan berhati-hati. Kehadiran Barani dan Malu menjadi kelahiran harimau Sumatera pertama dalam sejarah kebun binatang tersebut. Keduanya merupakan anak dari Dari yang baru pertama kali melahirkan dan rakan. Saat diumumkan, kedua bayi harimau tersebut telah berusia sekitar 13 minggu dengan berat masing-masing sekitar 8 hingga 9 kilogram. Dubes Indriono menuturkan kelahiran kedua satwa yang terancam punah tersebut memiliki makna yang lebih luas karena Fort Worth merupakan kota pertama di Amerika Serikat yang menjalin hubungan sister city dengan kota di Indonesia. Dan ia mengungkapkan kota tersebut memiliki kerjasama sister city dengan Bandung, Jawa Barat sejak 2 April 1990. Dan kedua kota memperingati 35 tahun persahabatan pada tahun lalu dan kembali menegaskan komitmen untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang.

0: suara budaya Lampung.
1: Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyetujui secara prinsip usulan kenaikan bantuan stimulan rumah rusak berat atau RSRB pasca bencana hidrometeorologi Sumatera dan Aceh dari 60 juta menjadi 70 juta per unit. Persetujuan Presiden tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK tertanggal 25 September 2026. Safrizal ZA menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah sekaligus menjadi kabar baik bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, penyesuaian nilai bantuan tersebut bakal memberikan ruang yang lebih memadai untuk membangun kembali rumah warga sesuai standar rumah layak huni. Safrizal menambahkan peningkatan bantuan rumah rusak berat juga dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat korban bencana dapat kembali menempati hunian yang aman, nyaman, dan juga layak. Beralih ke informasi selanjutnya, anak-anak dilukis wajahnya atau face painting saat peringatan Hari Badak Sedunia di Taman Safari Indonesia atau TSI Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Peringatan Hari Badak Sedunia yang diselenggarakan TSI bersama Yayasan Badak Indonesia dan Kementerian Kehutanan yang mengambil tema Keep the Five Alive, Stand Together for Rhinos tersebut sekaligus mengumumkan dua induk badak Sumatera Suaka, Rhino Sumatera, Taman Nasional Waikambas Lampung, yakni Ratu dan Delia yang sedang hamil. Demikian Wahca pukul 20, Molekutu Ngadi Wahca selanjutnya.

Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ida Magi. Gimana kabarnya malam hari ini? Dan tentunya senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani Mina Magi semua dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Dan Mina Magi, malam hari ini kita juga disiarkan ataupun dirilai ya Belajar Sumba dari Bengkulu di 91,7 FM, kemudian di Lampung di 88,5 FM, kemudian juga di Jambi 99,2 FM dan Sungai Liat di 103,9 FM dan yang terakhir yaitu di Palembang 88,4 FM. Dan malam hari ini kita gak cuma didengerin oleh warga Bandar Lampung aja ya, jadi kita sapa dulu nih untuk Minamwagi dan juga pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Dan dimanapun Minamwagi berada, semoga malam hari ini tentunya kita bisa menikmati ya kebersamaan malam hari ini dalam satu frekuensi yaitu Pro 4. Dan tentunya dengan suasana gitu ya yang malam hari ini tenang akan ditemenin gitu ya dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya asik ya untuk di request sama Minamwagi semuanya ya. Dan untuk Minamwagi yang mau kirim salam mungkin untuk keluarga, sahabat, pasangan atau juga teman kerja, boleh banget nih bareng Pro 4 RRI Bandar Lampung. Silakan bisa hubungi kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Julita ulangi lagi ya, yang mau gabung boleh silakan di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720 9885. Dan kita buka nih penelpon pertama di Belajar Sumba Berdendang kali ini. Ada siapa di mana ya? Halo, assalamualaikum Pro 4.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini kakak?
1: Ini dari Bunda Wati Jambi. Bunda kakak.
0: Wati. Oke, Bunda Wati di Jambi, salam kenal. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya kakak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana Jambi, aman atau masih ada kabut asap?
1: Aduh, kalau udah siang di
0: Asapnya masih tebel ya kakak Wati ya?
1: Jadi anak sekolah masih daring belajarnya dari rumah.
0: Oke deh, mudah-mudahan cepat ada curah hujan yang tinggi ya, bisa jadi bisa ngebantu.
1: Iya, belum ada hujan.
0: Kalau di Lampung
1: udah mulai kering, air sungainya udah mulai kering.
0: Udah mulai kering ya. Kalau di Lampung sih udah beberapa kali hujan ya kak, walaupun memang intensitasnya belum terlalu banyak, tapi ya, alhamdulillah cukup ngebantu. Mudah-mudahan cepet geser ya ke Jambi ya hujannya ya.
1: Amin.
0: Oke deh, mau lagu malam hari ini ada apa nih? Mau lagu apa kakak?
1: Lagu Jambi aja deh.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Jambi, lagu khususnya Kak Abang Nian.
0: Kak Abang Nian. Oke, dicariin Kak Abang Nian. Oke, Kak Abang Nian boleh ada. Silakan salamnya nih, Kak.
1: Ayo Babang Topan yang selalu tampan masuk dong. Mana nih tuan rumahnya nih? Rupanya Bang Edo, Bajarwo, Bang Riko, Mak Dan.

0: Padang. Terus banyak Ayah Puput, Bang Hamzah Yusuf, Bang Ade Indra, Ika. Terus buat siapa lagi ya? Yang dari ini adanya Mbak Sisi, Mama Julia. Kadang tuh banyak yang kurang kenal Kak sama ininya, fans-fansnya.
1: Oke deh, mungkin semuanya aja ya yang baru
0: kayaknya buat kenal, semua ya. Aja lah ya, yang belum kenal salam kenal ya. Ini kakak siapa ya? Ngomong-ngomong belum tanya nama malah.
1: Oke deh, aku dengan Julita nih Kak Wati.
0: Oh, Kak Julita Bunda gitu loh.
1: Oh, Bunda boleh. Wati. Bunda Wati sih ya, Bunda Wati.
0: Iya, sebabnya kalau lihat faktor U-nya sih sini lebih ini lagi masalahnya, udah bunda-bunda.
1: Udah ya. Biar awet muda ya kan.
0: Biasa panggilannya Bunda Wati, memang dijamin juga panggilannya Bunda Wati.
1: Oke sih ya Bunda Wati, salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Wati ya di Jambi. Oke deh, minum lagi, kita gantian WhatsApp dulu ya. Nanti kita gantian-gantian pokoknya ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Mau lagu apa Bang malam hari ini Bang?
2: Saya minta lagu ini aja lah, Ketimun Bungko aja lah.
1: Ketimun Bungko?
2: Ketimun Bungko.
1: Oke deh, lagu Jambi juga ya.
2: Oh iya iya.
1: Iya, oke silakan salam ya.
2: Salam dulu ya, salam ya. Buat Topan ya di Kota Karang, sama Edo juga di Teluk ya, sama Mbak Jarwo di Lampung Timur, sama siapa di Lampung Timur, sama Bunda Samba ya, sama Amir ya, terus buat Zaini juga di Kemiling, sama Mbak Eni ya. Semuanya aja yang di Bandar Lampung ya. Terus ke Palembangnya ada siapa? Kasih Sisi apa siapa itu di Palembang ya? Di Oki, kalau saya di Okunya ya. Terus yang di Jambinya buat Bang Hamzah Yusuf ya, di Jambinya ya. Sama tadi siapa tadi itu yang barusan tadi?
1: Bunda Wati di Jambi.
2: Oh iya, buat Bunda Wati juga ya di Jambi, sama Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Terus di Bangka Belitungnya ya buat Julia ya. Mungkin dia aktif sekarang Julia ya. Ya mudah-mudahan sehat Julia kamu ya. Terus buat semuanya aja di Bangka Belitung ya, pen-pen Bangka Belitung ya.
1: Iya.
2: Terus buat di Bengkulu gitu juga ya, pen-pennya Bengkulunya ya. Salam kenal, salam kompak aja kita ya dari Oku Selatan ya. Terus di Palembangnya gitu juga ya. Sama Bandar Lampungnya, semuanya yang di Bandar Lampung, memang saya pen Bandar Lampung ya. Gitu aja lah buat Julitanya, selamat tugas aja ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Ya, lagu 2 nih udah Jambi nih absen ya di Belajar Sumba malam hari ini. Dari belakang Bang Pendi, silahkan yang mau bergabung lagi boleh ditunggu di 255-11 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Assalamualaikum. Perempat Belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang, dengan siapa di mana ini ya Bang?
3: Robi Mbak, di Palembang.
1: Bang Robi di Palembang, gimana kabarnya malam hari ini Bang Robi?
3: Alhamdulillah Robi. Sehat tapi panas berasap Mbak.
1: Alhamdulillah sehat tapi panas berasap ya.
3: Iya, kabutnya tebal bener Mbak ini Mbak.
1: Waduh, belum ada hujan juga kah di Jambi Palembang?
3: Belum ada Mbak hujan.
1: Belum ada, berarti lumayan belum masih tebal juga ya asapnya.
3: Oh ini
1: ya.
3: Kualitas udaranya ini Mbak sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya. Berarti anak-anak sekolah masih libur juga nih Bang?
3: Masih libur Mbak, masih libur.
1: Masih libur. Mudah-mudahan ya. Pokoknya kebakaran hutannya cepat padam ya.
3: Wah,
1: cepat
3: amin,
1: ada
3: cepat hujan. Ya. Ya ditunggu, sekarang ini ditunggu hujan ini Mbak.
1: Benar, nunggu hujan. Semua daerah kayaknya nunggu hujan karena mah kebakaran masih di mana-mana ya Bang ya.
3: Iya, di Lampung gimana Mbak?
1: Kalau di Lampung sih, kalau di kotanya nih alhamdulillah asap nggak ada sih Bang. Cuman memang ada beberapa kali sih waktu itu ada hujan yang lumayan deras gitu. Jadi lumayan ngebantu sih kalau untuk debu-debu.
3: Iya, ini Lampung di studionya di mana, Mbak? Ini, Mbak.
1: Ini di Pahoman, Bang.
3: Oh, di Pahoman. Iya. Mbak, aku pernah di Lampung, Mbak.
1: Oh, gitu. Kita di Pahoman.
3: Pahoman. Aku lalu di Panjang, Mbak. Di Walunik.
1: Oh, di Panjang. Lumayan dekat ya, arah ke bawah.
3: Lumayan dekat.
1: Lumayan dekat, iya, betul.
3: Jadi BW aku dulu, Mbak. Kerja di BW.
1: Oh, di Bumi Waras.
3: Iya.
1: Waduh. Ayo main-main lagi ke Lampung ya, Bang.
3: Oh, iya, Mbak.
1: Insya Allah mau lagu apa malam hari ini, Bang?
3: Lagunya dari Palembang, Mbak, ya?
1: Boleh, apa itu?
3: Dari Widodo, yang Caitunian, Mbak, judulnya, Mbak.
1: Caitunian?
3: Iya.
1: Oke, siap dicariin. Silahkan
3: atau,
1: salam.
3: Mbak,
1: apa?
3: Ada lagunya, Mbak?
1: Yang nyanyi Widodo?
3: Widodo, iya.
1: Oke, sebentar.
3: Ada, Mbak, ya?
1: Caitunian ada, tapi ada. Kayaknya yang nyanyi ini Satria nih.
3: Satria.
1: Kayaknya dia ini sih, Bang, nge-cover nih adanya nih.
3: Oh, cover ya. Enggak
1: apa-apa.
3: Lah, cover aja.
1: Oke, siap.
3: Kirim Mbak, ya, salam ya.
1: Iya, silahkan.
3: Yang di Palembang ya, ada Eli, ada Sisi, ada Akbar, ada Mang ini, Mang Putra Banten ya. Mm-mm. Ada Anggi, ada Andra ya. Terus yang di Jambi ada Amza Yusuf, Om Buntawati tadi ya. Mm-mm. Terus yang barusan tadi siapa, Mbak?
1: Yang barusan?
3: Iya.
1: Bang Pendi.
3: Oh, Bang Pendi. Mm-mm. Di Oku ya?
1: Iya, di Oku.
3: Oh iya, salam kenal aja. Pokoknya, terus yang Riko di Bengkulu, udah semua ini, Mbak. Pendengar Belanja Sumba aja, Mbak.
1: Oke, siap, Bang.
3: Pokoknya salam kenal ya. Ya, baru juga aku, Mbak, masuk di Belanja Sumba nih.
1: Oke, siap. Salam kenal, Bang Robi ya.
3: Iya, salam kenal, Mbak. Julita, yeah. Julita tadi.
1: Iya, Julita.
3: Oh, lahirnya bulan Juli, Mbak ya.
1: Iya.
3: Tanggal 1 ya.
1: Iya, betul. Habis gajian langsung lahir ya.
3: Oh, benar itu, Mbak. Tanggal 1.
1: Iya, betul.
3: Oh, tanggal 4 ya.
1: Cair pokoknya, Bang.
3: Oh, berarti tanggal muda terus ya, nih.
1: Tanggal muda terus, nggak ada tanggal tuanya pokoknya ya.
3: Iya. Ya, tanya Mbak ya, Mbak ya, selamat tugas, sehat selalu, Mbak ya.
1: Terima kasih, Bang Robi.
3: Ya, makasih, Mbak Juta.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi dari Palembang. Dan Bang Robi udah masuk lagi, kita gantian WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Prompat.
4: Halo, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Selamat malam, Belajar Sumpah Berdendang dengan Bang Riko, betul?
4: Ya, benar.
1: Betul. Gimana kabarnya malam hari ini, Bang Riko?
4: Sehat walafiat hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Bang Riko nih dari mana nih? Gak boleh tahu nih.
4: Kota Bengkulu, Kelurahan Tanah Patah.
1: Oke deh, dari Bengkulu nih udah absen ya Belajar Sumba malam hari ini ya. Gimana di Bengkulu, aman? Apakah ada asap juga nih, Bang Riko?
4: Apa?
1: Gimana di Bengkulu, apakah aman? Ada kira-kira asap juga atau gimana nih di Bengkulunya?
4: Kabut asap mulai berkurang setelah hujan kemarin di waktu pagi.
1: Oke, berarti udah ada hujan ya di Bengkulu ya?
4: Iya.
1: Oke, mau lagu malam hari ini lagunya apa, Bang Riko?
4: Oh, hari ini lagunya lagu dari daerah Rejang.
1: Iya, judulnya apa?
4: Judulnya Cua Judau.
1: Cua?
4: Coa Judau.
1: Co, pakai O ya.
4: Coa Judau.
1: Coa Judau. Oke, dicari lagunya ya.
4: Coa Judau itu artinya tidak jodoh.
1: Oh, tidak jodoh. Oke, Coa
4: tidak Judau. Tidak jodoh.
1: Ada. Oke, silakan ya. Salamnya.
4: Salamnya yang dari Bandar Lampung ada Bambang Tampan, Edo, Mbak Jarwo. Terus ada yang dari Palembang ada Robi, Cici, Cieli, dan juga penyiarnya Yohan dan Ilham sama Dola, Wak Dola. Mm-mm. Yang dari Jambi ada penyiarnya ada Bayhaki, Andrea Anur, Amza Yusuf, Bundawati. Mm-mm. Terus ada Pendi tadi dari Oku Selatan juga selamat malam. Mm-mm. Kemudian ada Wak Udin dan juga Ica di Jambi. Yeah. Yang dari Bangka Belitung penyiarnya adalah Wanda Sona dan Iga. Dan untuk Bengkulu adalah Ayah Puput, Ayah Puput, Mak Dadang, Mama Olive, sama penyiarnya adalah Bagas dan Kamal. Lagunya Cua Judau.
1: Oke, siap. Lagu dari
4: Perjang, nanti
1: ditunggu
4: Kabupaten
1: ya.
4: Lebong.
1: Oke, siap.
4: Ya. Terima kasih, Tabi pun.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Riko ya, dari Bengkulu. Dan minamu lagi, malam hari ini kita belajar Sumba Berdendang ya, dimana kita juga dirilai dan juga siarkan nih oleh RRI Perempat Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang ya. Dan di belakang Bang Riko udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum, belajar Sumba Berdendang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Palembang Hadir.
1: Palembang Hadir, dengan kakak siapa ini?
5: Nama Sisi di Palembang.
1: Kakak Sisi, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah luar biasa. Allah,
1: Masya Allah, cantik sekali. Aduh, gimana udah makan malam belum?
5: Oh, sudah dong, sudah kenyang. Perut kenyang, hati pun senang.
1: Masya Allah, jadi tinggal request lagu biar tambah happy ya.
5: Iya dong.
1: Mau lagu apa kakak Sisi malam hari ini?
5: Lagu Gantunganku aja dari Lampung ya.
1: Gantunganku?
5: Iya.
1: Oke, Gantunganku Lampung. Ntar ada gak ya? Gantunganku, oke, ada nih lagunya.
5: Ada.
1: Kalau
5: ada nanti Mbak aja nyanyi ya.
1: Aduh, takut ya. Ada nih.
5: Kirim ya.
1: Boleh, silahkan.
5: Aku mau kirim dulu ya. Kita ke tuan rumah dulu, ke Lampung. Ada Babang Tampan ya, Mbak Jarwo dan teman-teman ya. Diwakilkan saja, gak apa-apa. Di Jambi tadi ada Bunda Wati, ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawan nih kemana ngilang, gak ada kabar ya. Ada Mbak Ika juga, siapa lagi, semua-semua yang ada di Jambi ya. Di Bengkulu ada Bang, siapa lagi, Bang Riko, Ayah Pupu, dan teman-teman juga di sana. Di mana lagi? Ayo, di mana?
1: Sungai Liat, Jambi?
5: Iya, di Sungai Liat itu ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana. Di Palembang tadi ada Robi ya, Eli juga, selamat malam. Bang Akbar, Bang Putra Banten, Pausan, Irin, Rian, saya Sobari, selamat malam aja ya. Semua-semua anak-anak Bandara Sriwijaya, selamat malam ya. Udah semua deh kayaknya ya, 5 provinsi.
1: Udah, dari absen ya kasih sih ya.
5: Iya, sama-sama dari A sampai Z. Yang tadi di Oku tadi siapa namanya?
1: Di Oku tadi ada Bang Pendi.
5: Iya, Bang Pendi, selamat malam, salam kenal aja ya.
1: Oke deh.
5: Oh iya, buatnya yang sering monitor ini ada siapa ya di Lampung itu, lupa aku namanya.
1: Siapa?
5: Halo, lupa aku namanya siapa. Selamat malam aja buat dirimu di sana ya, kalau lagi denger ya.
1: Oke deh.
5: Selamat malam, selamat beristirahat aja. Ya, buat Mbak yang cantik, selamat bertugas ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari kakak Sisi ya. Oke deh. Dan minum lagi, kita belajar Sumba Berdendang. Kita juga disiarkan atau dirilai oleh RRI Perempat Bengkulu, Jambi, Lampung, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan karena udah banyak yang request lagu ya, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Minamu lagi semua. Nanti kita lanjut lagi di Belajar Sumba Berdendang. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Belajar Sumba Berdendang. Masih bersama Julita Pustika malam hari ini, dan juga kita disiarkan oleh Perempat RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Lia, dan juga Palembang. Dan minum lagi Belajar Sumba Berdendang. Masih ada waktu di 8 menit terakhir. Yang mau request lagu atau juga kirim salam, boleh banget, silahkan. Masih ditunggu di 255-1121 atau juga WhatsApp kita ya, di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Sama Eli di Palembang Mbak.
0: Oke deh, kakak Eli di Palembang. Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah makan belum nih?
1: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Alhamdulillah udah ya. Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya ini aja, apa? Dompet Kering ada nggak Mbak? Dari
0: aduh,
1: Palembang Mbak.
0: Kalau lagunya udah Dompet Kering baru tanggal 5 nih.
1: Oh gitu ya Mbak. Ya kalau saya itu Mbak gak mandang tanggal Mbak. Kering terus.
0: Kering terus ya kan.
1: Iya.
0: Oke, dicariin lagunya Dompet Kering siapa nih?
1: Nyanyinya itu Widodo Mbak.
0: Widodo juga ya. Oke, dicariin ya.
1: Dikirim tadi ada Bang Robi ya. Ada Mbak Sisi juga tadi masuk. Terus ada Mang Akbar, Mang Pendi, Mang Putra di Palembang ya. Terus ada buat semua, ya ada Andra dan Anggita juga di Palembang. Mang Aldo Pali, Bang Ari Diskayu. Terus di Jambi Bang Hamza Yusuf dan teman-teman di Bengkulu Mbak, Bang Riko tadi ya. Terus Sungai Liatnya di ada Mbak Julia di Jam, di Lampungnya ada Babang Tampan. Pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan selalu. Semoga sehat semuanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, doain ya Mbak di Palembang semoga secepatnya hujan Mbak.
0: Amin, mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Belum kebagian hujan Mbak.
0: Buat
1: Mbak Julita ada nggak lagunya Mbak?
0: Ada, aman.
1: Oh, terima kasih buat Mbak Julita, semoga tambah cantik indah Julita.
0: Terima kasih banyak kakak. Ya,
1: seindah namanya gitu kan.
0: Ah, kakak Eli juga cantik merdu banget.
1: Gitu ya. Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Eli di Palembang ya. Dan minum lagi kita dari penghujung acara nih di Belajar Sumba Berdendang ya. Malam hari ini kayaknya lagunya dari kakak Eli Dompet Kering ini jadi penutup kita ya di Belajar Sumba Berdendang malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk minum lagi semua dan juga pendengar yang sudah mendengarkan Perempat RRI Bandar Lampung. Karena kita Belajar Sumba Berdendang juga disiarkan ya oleh RRI Perempat Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Lia, dan juga Palembang. Terima kasih banyak untuk minum lagi yang udah bareng Julita malam hari ini, menemani dalam satu jam terakhir ini ya. Dan lagu penutup nih di malam hari ini yaitu ada Dompet Kering yang di request dari kakak Eli di Palembang ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara

0: Di laman 5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muhaigi masih ditemenin Julita Pustika ya, malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Muhaigi baru aja tadi di pukul 20 hingga pukul 21 ada untuk Indonesia Barat. Julita tadi menemani Mina Muhaigi dalam acara Belajar Sumba Berdendang ya, yang dirilai dan juga disiarkan oleh RRI Perempat Sebelajar Sumba, yaitu di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungalia, dan juga Palembang. Dan saat ini pukul 21 Indonesia Barat hingga pukul 23, kita geser ya acaranya, yaitu di program acara daerah, yaitu Campur Sari. Ya, tentu juga program acara yang udah ditunggu-tunggu pastinya sama Mina Muhaigi semuanya ya. Dan Mina Muhaigi karena memang Mas Andi gak sempat ataupun juga tidak hadir menemani Mina Muhaigi semua dalam acara Campur Sari, maka sebagai gantinya yaitu adalah Julita Pustika yang akan menemani Mina Muhaigi dalam program acara Campur Sari ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam di program Campur Sari malam hari ini, boleh bareng Julita, silakan ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Kita buka penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Propat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Cibi di Panjang.
0: Cibi di Panjang, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ada ngopi belum, Cibi?
1: Baru pulang dari Setim.
0: Baru pulang dari mana?
1: Setim.
0: Setim?
1: Ya, Setim, waktu lagi 93, cucian mobil motor.
0: Oh gitu, pulang kerja atau nyetim punya sendiri nih?
1: Punya orang.
0: Punya orang. Ya Allah, mudah-mudahan berkah ya kerjanya hari ini ya.
1: Amin.
0: Amin, jadi liburnya hari apa nih ya, Cibi?
1: Gak ada libur, gusur aja minggu guys.
0: Waduh, gimana dompetnya gak tebel gak sih? Pasti mau tanggal 5, mau tanggal 25, bagi Cibi semuanya adalah tanggal 1 gajian ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya?
1: 3 bulan sekali diambil.
0: Oh gitu, oke deh. Mudah-mudahan berkah selalu, kerjanya tetap semangat Cibi ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa? Mau lagu apa malam hari ini, Campur Sari ini?
1: Perahu Layar aja lah.
0: Perahu Layar, mau berlayar sama siapa?
1: Sama Julita.
0: Ayo kita berlayar. Salam-salamnya, silahkan.
1: Ropan, Edo, Pendi, Erwin, Nurdin, Prospek Jigang Maman, Alvin Polo-Polo, Jomblo, Ramli, Jan Munir, Abdullah. Oh, betul lagi ya. Bunda Samba, Mbak Putri, Mama Pungki, Henny Pulpa, Henny Kemiling, Jaini, Irin Gunung Batu, Darjon, Ayang Pilihan, Buyung Hampa, Amir, Lampu Timur ya. Buat semua-muanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Sampai siap.
0: Siap.
1: Buat tulisannya, mau pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Semoga panjang umur, kesehatan kembali dan rohaninya.
0: Amin.
1: Dimudahkan mendapatkan rezekinya.
0: Amin.
1: Kesehatan otaknya dilapangkan, dadanya diterangkan, hatinya untuk anak-anaknya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Diampuni dosa-dosanya dan lahir sampai sekarang.
0: Amin.
1: Buah cakum, buah sukun.
0: Cakap.
1: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ya, Cibi ya ngebuka Campur Sari malam hari ini bareng Julita dengan doa yang baik-baik. Masya Allah, semoga Cibi juga ya kembali doa baiknya untuk Cibi. Semoga diberikan kelancaran pekerjaannya dan juga tentunya didekatkan dengan lingkungan yang baik-baik tentunya ya. Dan Mina Muhaigi semua yang mau gabung di Campur Sari malam hari ini boleh tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan di 255-112 juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Bang, radionya kecilin dulu Bang. Bang.

0: Tong Subang Dalu, Pak Kina Subang Dalu,
1: ya.
0: Pak Sukaji Subang Dalu, Pak Jumiran Subang Dalu, Suki Josawi Subang Dalu, Norojo Subang Dalu, Mas Paimin Subang Dalu, Sopi Subang Dalu, Bunda Nita Subang Dalu, Rani Tautan Subang Dalu, Mahanya Subang Dalu, Mbak Ning Subang Dalu. Udah,
1: okay. Makasih ya. Sama-sama Bang Senen.
0: Mudah-mudahan selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya, yang pengen lagunya Kang Riko. Oke, belakang Bang Senen masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo Bang, gimana kabarnya?
2: Aku galau.
1: Oh, apa tuh? Kenapa galau?
2: Aku ini perasaan sebelum on air aku sudah sisiran ya kan. Udah dandan, udah dandan rapi.
1: Terus?
2: Istilahnya yang kurang rapi dirapi-rapiin, yang kurang keren dikeren-kerenin.
1: Mantap kali, terus.
2: Nah, kok orangnya dikasih nomor 5 apa nomor berapa ini juga?
1: Enggak, tenang, nomor 3.
2: Astagfirullahaladzim. Walaupunlah Mas Enes bilang
1: dan... Bergeser lah ya, dari nomor 5 ke nomor 3 Bang, tengah-tengah Bang.
2: Waduh, tenang toh.
1: Adil lagu tuh Bang.
2: Aku sih kurang ganteng dia dan...
1: Coba
2: Kuteng aku duwe, dikokon ngapa gue mangkat.
1: Ngapa tadi gak ikut? Enggak, ngapa tadi gak ikut Manu Mas Haris ngantri medical check up tadi?
2: Ya gak boleh lah, masa Al-Mukarram kantor dia.
1: Oh gitu, ya gak apa-apa lah. Nanti biar ada ini Bang, habis medical check up nanti ada siraman rohani dikit lah ya.
2: Wah, tidur semua kerup-kerupan. Tapi apalagi Julita langsung dari sporty paling depan dia tidur.
1: Langsung ya putar balik nggak jadi MCU pulang aja gitu ya. Gimana tapi kabarnya sehat Bang Abdullah?
2: Alhamdulillah tambah sehat, tambah ganteng dan tambah PIP BGT lah pokoknya.
1: Wis cocok banget BGT Bang. Jadi berapa hari lagi nih kita menuju puasa nih Bang?
2: Iya, selama lah awal-awal, bukannya awal Januari.
1: Makanya nggak tahu berapa hari lagi sih Bang?
2: Ya belum keluar lah kalendernya.
1: Oh, belum keluar kalendernya. Belum. Kemana mudik ya, nanti? Kemana mudiknya?
2: Aku nanti mau ke mana ya?
1: Lah nggak tahu di mana, punya kampung nggak?
2: Ya kalau ayah dan ibu udah nggak ada lagi.
1: Oh gitu.
2: Kalau tadinya ke tempat bunda, ke Solo ataupun ke Jogja.
1: Wow. Orang Jawa Tengah sana ya. Waduh, Ayang Beb?
2: Apa?
1: Ayang Beb?
2: Ayang Bebnya alhamdulillah enggak jauh-jauh amat, cuma Padang Cermin Lampung Selatan.
1: Waduh, deket ya ini mah mudiknya ya, enggak pusing-pusing ya.
2: Enggak pusing, enggak kayak dirimu harus pulang ke Padang.
1: Pulang ke Padang, belum lagi nungguin bis, Bang. Nungguin bis dari seberang pulau ya kan?
2: Iya, tapi ngomong-ngomong saja yang juga mobil mendengarkan sopo?
1: Yang jaga mobilku. Wes banyak itu.
2: Nah,
1: asisten ada 5 tuh Bang di pinggir jalan Bang. Gak bakal itu spion sama ban copot satu-satu Bang.
2: Iyalah, aku masalah kuatir mau mobilmu kan buat tinggal mengusir lo. Tadi saya sopos yang jalan lo.
1: Iya, tenang aman. Insya Allah pokoknya ntar kalau ada macam-macam nanti dijumpa jambi karo Bang Abdullah nanti ya.
2: Amin. Nanti kirim ke setelah lagi tanggal 7 ya.
1: Kenapa?
2: Tanggal 7 ya.
1: Kapan?
2: Besok sore tanggal 7.
1: Besok tanggal berapa?
2: Iya, besok tanggal 6. Terus tanggal 7 kamu di Projanggut, ya kan? Aku lo bisa baca jadwalmu dari Berdatu, coy.
1: Salah. Senang.
2: Ayo.
1: Aku Selasa tanggal 6 besok. Aku besok sore dong, Bang. Emang besok aku apa, Bang? Aku enggak lihat jadwal lagi, Bang.
2: Hah?
1: Besok dong, tanggal 6 dong aku sore.
2: Oh, berarti maju ke tanggal 7 berarti.
1: Enggak.
2: Ya sokor lah, berarti kalau sore berarti pas Semarang lagi santai berarti ya.
1: Cocok.
2: Aku pagi rekam sore.
1: Bisa, mau Niken ya, apa lagunya? Sini Niken.
2: Untuk sobat ini, untuk Niken tapi
1: apa?
2: Arya Satria.
1: Judulnya apa?
2: Citra Janji.
1: Citra Janji.
2: Orang enak kayaknya.

0: Listening Kono, kayaknya dirimu harus download ya.
1: Siapa yang nyanyi?
0: Arya Satria.
1: Arya Satria.
0: Iya.
1: Coba nyanyi dikit bang.
0: Oh nggak Iva, daripada kau mikrofon mau rusak, aku nggak tanggung jawab. Nyakunya.
1: Beda ya lagunya sama yang Cidro Janji itu ya.
0: Woi keren lagunya Toy. Oh, pokoknya iya. Lagu ini sendu-sendu bieng lo kan.
1: Oh gitu, campur sari bukan ini. Kamu bang abang nih loh.
0: Oh, aku tahu peraturan yuk, sekuatin. Gak pake andela, ya tenang aja.
1: Oh tenang, gak pake andela oh, ya kan.
0: Aku tahu apa yang dimaukan lembaga itu, aku tuh paham.
1: Oh gitu, siap kan, deh.
0: Lagi kan ada saja yang ngajarin lagu aja, Pak ya.
1: Ntar. Kenapa coba pas lagi saatnya Niken boleh mengudara gak request Niken? Giliran gak apalagi sasarannya Niken minta Niken coba.
0: Nah akhirnya di saat itu gitu loh yuk. Karena di saat waktu sore aku request Niken ke selamu dan dikenangan tuh, di saat itu aku lagi pusing.
1: Oh gitu.
0: Nah, ini karena aku lagi mood.
1: Oh gitu, jadi sesuai dengan mood hatinya ya.
0: Iya, aku lagi mood masa request Niken malah bubuk engkau malahan.
1: Oh iya.
0: Kerjaanku tuh terpenggalai kakek engkau.
1: Oh gitu, kan sesuai gitu. Segmen nih, campur sari jadi Cidro Janji.
0: Oh, kalau ini lagunya Syahdu.
1: Oh gitu.
0: Sepertinya lemah lembut kayak dirimu.
1: Oh siap, nanti deh coba aku dengerin ya lagunya seperti apa, apakah.
0: Oh, tenang. Insya Allah. Insya Allah lembaga mendukung.
1: Oke.
0: Gak pakai Azala.
1: Berarti lemah lembut kayak aku ya, gak ugal-ugalan kayak abang ganteng ya.
0: Ora. Oh, nah aku kan emangnya dasarnya abangnya ganteng, tapi harus ngomongin.
1: Oh gitu, cocok lah kita ya. Oke, siap kesalahkan mereka ya.
0: Sampai bertemu besok sore ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Semangat. Nanti kalau pas lagu itu diputar, jangan lupa dilihat mobilnya dari CCTV ya.
1: Iya, siap. Tenang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang ganteng kita dari Berah deh tuh, ada absen ya, yaitu ada bang Pen, kok bang Pen ya, dari bang Abdullah ya di Berada Tuai Kanan. Oke, belakang bang Abdullah ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, dengan siapa di mana ini?
2: Datang baru.
1: Suaranya kecil ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Sugeng Dalu, Mbak Ayu Jurita Pustika.
1: Sugeng Dalu, kalih Kang Mas Topan pripun kabare?
2: Alhamdulillah kabare ora kurang setunggal menopo sik munduripun.
1: Amang apa artine, Bang?
2: Sebaliknya gimana gitu artinya?
1: Masa iya, Bang?
2: Sepunduripun gimana sebaliknya?
1: Oh gitu. Alhamdulillah kula sae kabare. Pripun wau kok mboten mengudara padahal sampun diabseni setunggal-setunggal babang tampan.
2: Mau tembeke balik tempat Bang Edo.
1: Oh gitu.
2: Jadi kemaleman, jadi di Sukarami dulu tadi monitor gitu. Tadi masuk bener di Palembang banyak tadi tuh. Cuman kan enggak mencet-mencet tapi monitor ada yang Palembang tuh banyak yang masukan, pokoknya di Palembang iya. Banyak itu.
1: Oke, jadi Bang Edo aman ya tanggal 5 ya?
2: Aman tadi ya, ada istrinya, ada anaknya.
1: Begitu rame ya, silaturahmi tetap terjaga ya.
2: Amin, amin. Ya itulah RRI ini ya yang saya cari, yaitu persaudaraan itulah.
1: Oke, mau lagu apa nih Bambang Tampan?
2: Raiso Dadi Siji.
1: Raiso Dadi Siji, kenapa Raiso Dadi Siji?
2: Dalam lagunya itu, ya pokoknya jadi bilang yang istri, yang perempuannya itu punya suami, yang suaminya itu punya istri, katanya gitu.
1: Oh gitu, mau siapa yang nyanyi nih?
2: Yang koplo.
1: Koplo?
2: Iya.
1: Oke, dicariin.
2: Adela juga nggak apa-apa.
1: Nggak boleh.
2: Boleh, kalau campur sari mah. Andi juga boleh. Itu kan peraturan Bang Abdullah.
1: Ada Niken Salindri sama ada yang Raiso Dadi, Sepin Misa.
2: Ya duet sama laki aja, jangan perempuan sama perempuan.
1: Oh gitu. Oke deh, nanti dicariin ya.
2: Nah, ada yang namanya tuh yang siapa ya, Sadewa apa gitu. Pokoknya dia duet laki sama perempuan aja, jangan perempuan dua-duanya.
1: Oh gitu. Oke, siap. Silahkan. Ditunggu nanti lagunya ya. Salamnya silahkan, Bang.
2: Mas dong.
1: Iya, Mas Topan silahkan, Mas. Salamnya, Mas.
2: Tadi ada Mas Abdullah ya, di Bardatul Lai Kanan. Ada juga Mas Pendi di Oku Selatan. Kanggo Pak Joko Purnomo Kemiling. Kanggo Pak D Jumiran ning Gedung Air. Kanggo Kang Paimin ning Kedaton Wolu. Kanggo Mas Edi Nyunyai Raja Basah. Terus meneh kanggo Mbak Eni ning Kemiling. Kanggo sedoyo mawon lah, Ayu Julita.
1: Monggo, siap.
2: Kalau mulai, hati-hati yo nindalan ya.
1: Nggih, matur suwun Mas Topan.
2: Sami, assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada babang taman kita, Bang Topan dari Kota Karang ya. Dan minamogi tentu program Cemurus hari ini hingga pukul 20.03 ya waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu ya tentunya lagu-lagu yang udah di request nih sama Mina Mogi. Semuanya kan udah banyak ya lagu-lagu yang udah di request. Dan tentu kebersamaan bersama Julita program Campur Sari masih berlanjut ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin lagu yang udah di request, yaitu Perahu Layar.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika ya malam hari ini dan masih dalam acara program Campur Sari. Dan untuk minum lagi yang mau ikut bareng Julita Pustika ya di malam hari ini, pengen request lagu gitu ya, kirim salam atau juga pengen berbagi cerita gitu ya malam hari ini di Campur Sari, boleh banget tentunya di 255-1127 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-720-9885.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kita masih dalam program acara Campur Sari ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kita masih menunggu nih untuk minum lagi semua yang masih pengen gabung ya bareng Julita di malam hari ini Campur Sari. Silahkan yang mau request lagu ataupun juga kirim salam di 255112 atau juga WhatsApp kita di 08 11 720 9885.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemenin Julita Pos 3 malam hari ini dalam program Campur Sari ya. Ya mungkin lagi santai-santai ngopi-ngopi gitu ya, monitor. Yuk pakde-pakde silahkan, juga bude-bude gitu. Monggo request lagu, kirim salam kangge sedoyo mawon gitu. Gak usah nak sedulur, keluarga, cucu. Monggo di 255-1127 juga WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bareng Juleta Pustika ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan minam lagi kita masih dalam acara program Campur Sari ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang mau request lagu ataupun kirim salam juga masih ditunggu tentunya ya di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720985.

FM, suara budaya Lampung. Lama-lama di Kompol 5 FM, suara budaya Lampung. Minam lagi, terima kasih khususnya untuk Minam lagi yang tetap bersama kami di lama-lama di Kompol 5 FM, suara budaya Lampung. Dan Minam lagi kita baru aja menyelesaikan program acara-acara daerah, yaitu Campur Sari. Dan saat ini kita lanjut lagi di program Halauni Debingihani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?

0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
2: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
3: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
3: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
2: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
4: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
2: Melemau jejama tahanyo, belelok jejama basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

0: keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Mina magindai kanca seunyi ni anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Mina magindai kanca seunyi ni. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Hindai kanca sunyini di papunjenganan kuti, sinjilah program apa RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sekejung Hani Sinji di Hani Selasa 6 Oktober tahun 2026. Anja studio sikam saya bertugas ngucap ko selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat mahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabak minak muakin dari kanca sunyi ini kekalau dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kani Selasa 6 Oktober 2026. Saya Medi Irawan dapatkan cah minak muakin dalam helauni pagi kani sampai benar di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan skosikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kebuka website jaman streaming sikam ya di www.rri.co.id. Semangkung sikam bergabung Mi'pro 1 RRI Bandar Lampung untuk acara Mutiara Pagi. Kam haga terdengis kopayo lagu-lagu islami.

0: Lala, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati. Bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Triswara SHI MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RRI sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Ustadz sehat juga nih?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Insyaallah sehat ya Ustadz ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, ya, tema kita hari ini adalah tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati. Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Triswara SHI MPD. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan waktu, kesempatan umur ini adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Harta yang hilang atau yang tidak ada, yang tidak tersapai pada kemarin, mungkin bisa diulang lagi. Tapi ketika umur, kita tidak bisa. Maka kata Rasulullah SAW mengingatkan, umur diberikan umur yang panjang itu, ketika orang itu adalah baik, maka akan menambah kebaikannya. Ketika orang itu hari-harinya buruk, maka dijadikan kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in, itba'u tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingin para pendengar radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kepada kita, di antara keutamaan manusia di antara makhluk-makhluk yang lainnya adalah manusia mempunyai hati dengan berbagai fungsinya. Hati itu ternyata satu. Bahkan Rasul mengingatkan ketika hati di dalam diri manusia itu baik, maka seluruh jasad pun akan baik. Begitu hati itu buruk, maka dalam kehidupan manusia, bahkan jasad pun akan ikut memburuk. Jadi hati ini adalah raja yang ada di dalam tubuh manusia. Hati ini adalah raja yang ada di dalam jiwa manusia. Allah mengingatkan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang aku sempurnakan, kata Allah, penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nyata hati itu mempunyai dua potensi. Yang di mana Allah mengingatkan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan, diberikan petunjuk dalam hati itu, dalam jiwa itu, nafsun itu, yaitu potensi menjadi orang yang buruk, fujur, dan potensi menjadi orang yang baik, takwa. Nah, di dalam hati manusia hanya ada satu, di dalam jiwa manusia hanya ada satu hati, tapi bisa menjadi dua potensi. Yang pertama adalah potensi keburukan, dan yang kedua potensi kebaikan. Namun dua hal ini di dalam hati manusia yang dengan berbagai fungsinya, ketika manusia cenderung melakukan keburukan, maka manusia itu hatinya telah dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika orang ini cenderung banyak berbuat kebaikan, maka manusia itu ternyata bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya. Yang dimana fungsi akal tadi, fungsi hati itu ta'qilun, berakal, berpikir, bisa menentukan mana maslahat yang lebih besar, lebih banyak, lebih panjang daripada mafsadat atau kerusakan. Kalau hawa nafsu, ya betul mungkin nikmat, ya betul mungkin senang, tapi ternyata mafsadatnya lebih besar, dampak buruknya lebih panjang juga. Nah, ketika manusia berbuat keburukan, maka itulah fungsi dari di dalam hatinya, yaitu cenderung menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Yang kedua adalah ketika orang ini cenderung berbuat kebaikan, maka fungsi hatinya yaitu berakal, selalu berpikir sesuatu yang dimana berdampak baik atau buruknya menjadi pertimbangan, bahkan menjadikan langkahnya yang baik. Baik, Rasulullah SAW berpesan dalam hadis, sebuah hadis Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, hadisnya Hasan, insyaAllah. Beliau mengatakan, la yajtami'u, tidak akan pernah berserikat, tidak akan pernah bersatu, gubalun fi sabilillah, debu-debu di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan asap neraka jahannam, fi jawfi abdin, dalam satu hati manusia. Rasul di sini apa memberikan langkah pengetahuan agar dijadikan pijakan dan dijadikan tolak ukur barometer. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u, tidak akan pernah berserikat, tidak pernah bersatu, fi jawfi abdin, pada hati manusia, antara gubarun fi sabilillah, yaitu asap atau maaf debu di jalan Allah, wadukhanu, dan asap jahannama, neraka jahannam. Apa maksud makna dalam hadis ini? Ini sangat luar biasa. Rasul menerangkan sebuah keadaan di mana di dalam hati manusia tidak akan pernah ada bersatu antara dua hal yang kontradiktif, kontradiksi. Yang di mana antara kebaikan dan keburukan saling tarik ulur. Mana yang lebih menang, mana yang lebih kalah atau yang kalah. Ini antara apa namanya, di dalam kehidupan manusia, di dalam tubuh manusia, di dalam jiwa manusia, ada sebuah hati yang di mana hati itu tidak akan pernah disinggahi dua hal yang kontradiksi atau kontradiktif. Nah, inilah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita kupas sedikit. Sebetulnya ada dua pesannya, cuma mungkin di dalam kesempatan ini saya berpesan dulu satu, bahwa yang pertama, apa yang dimaksud dengan dukhan? Dukhan ini adalah asap. Dukhan ini adalah asap. Bukan nar, bukan api. Tapi Rasul menyebutkan dukhanu jahannam. Dukhan ini adalah asap, yaitu asap jahannam. Dalam Al-Quran kita sering dengar, dalam hadis kita sering dengar, bahwa ketika Allah menyebutkan tentang neraka, ada yang jahim, ada jahannam, ada nar. Ketika Allah menyebutkan jahim, itu adalah bagaimana kedalaman neraka. Ketika Allah menyebutkan jahannam, bagaimana kengerian neraka. Ketika Allah menyebutkan nar, bagaimana panasnya neraka? Sedikit kita kupas. Ya bang. Jadi ketika Allah menyebutkan tiga diksi bahasa itu berbeda maknanya. Ada pesan yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Allah atau Rasulnya dalam hadis, dalam Al-Quran, ayat-ayat Allahnya. Nah, ketika Allah menyebutkan jahim, bagaimana kedalamannya? Ternyata ini kan masalah gaib. Sesuatu yang gaib kita tidak bisa menerawang, menerka akal atau pengalaman seseorang. Karena ini adalah gaib. Maka ketika ada berita gaib, maka kita mutlak. Sami'na wa ato'na, kita mendengar dan kita taat terhadap informasi sang pemberi informasi yang diberikan otoritas, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi sedang berduduk dengan para sahabat. Kemudian ada suara plu. Para sahabat, apakah kalian tahu suara apa itu? Para sahabat tidak sok tahu. Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka beliau mengatakan itu adalah suara batu yang sangat besar ketika dijatuhkan oleh Allah dari mulut neraka di atas sampai ke dasar neraka 70 tahun. Baru sampai ke dasar neraka. Saking apa dalamnya neraka itu, Bu. Apa batu yang besar pun sampai ke dasar nerakanya 70 tahun. Nah, ini makna 70 tahun ini adalah 70 tahun perhitungan manusia atau 70 tahun perhitungan akhirat atau perhitungan Allah. Wallahu a'lam. Berarti menunjukkan bahwa betapa dalamnya neraka ini. Betapa dalamnya. Ketika Allah menyebutkan seperti nar, yaitu apa? Api. Hadis Tirmidzi dalam kitab Sifatun Nar, ketika saya membaca Imam Ibnu Abi Dunya, kitabnya Imam Ibnu Abi Dunya, bahwa neraka ini apinya panasnya 99 kali lipat panasnya api dunia. Baja pun, setum, beko contohnya, itu bisa lulu, bisa musnah dengan sambaran api atau dengan api yang di mana di dunia. Apalagi nanti kelak di akhirat 99 kali lipat. Kemudian jahannam, apa itu jahannam? Kengerian neraka. La haula wala quwata illa billah. Nanti manusia akan meminum minuman yang panas yang sangat mendidih sehingga dalam surat Muhammad sehingga memutuskan usus-usus mereka dari dubur. Kemudian akan memakan buah zakum yang berduri. Bahkan akan memakan atau meminum air nanah yang ada di dalam tubuhnya. Karena tidak ada lagi minuman. Ternyata Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Di dalam riwayat Imam Muslim. Bahwa pengisi neraka. Kulitnya itu akan ditebalkan selama perjalanan masiratus salasat yaum, yaitu perjalanan 3 hari. Berarti kulit manusia itu tebalnya perjalanan 3 hari, betapa tebalnya kulit manusia. Karena sensor daripada merasakan rasa sakit itu ada di dalam kulit. Ada di kulit. Maka semakin kulit tebal itu semakin lama, semakin dahsyat merasakan kematian. Atau maaf, merasakan dahsyatnya siksaan neraka. Nah, ini dari jahanam ini. Bahkan dirsun al-kafir kal-uhud. Tebalnya atau besarnya gigi geraham. Apa pengisi neraka orang kafir diantaranya adalah sebesar gunung Uhud, gigi gerahamnya. Betapa besarnya manusia, betapa besarnya nanti penduduk neraka, agar di mana mereka ternyata haula wala quwata illa billah, lebih lama merasakan rasa sakitnya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ra'athum ketika neraka melihat mereka calon pengisi nerakanya, mimakani ba'idin, dari tempat yang sangat jauh sekali, sami'ulaha, orang-orang para calon para penghuni neraka itu mendengar kepada neraka tagayyudzon wa zafiron, gemuruh dan amarahnya. Ini ayat menerangkan kepada kita bahwa neraka yang dimana nanti ketika sudah melihat dari kejauhan, apa namanya, istilahnya, orang-orang calon pengisi nerakanya, masya Allah, calon pengisi neraka itu mendengar gemuruh dan amarahnya neraka itu seperti air, atau seperti air yang mendidih, seperti api yang, atau seperti binatang yang mengaung ingin memakan mangsanya. Seperti itu. Jadi neraka itu dari tempat yang sangat jauh, ketika sudah melihat calon pengisi nerakanya bergejolak gitu, gemuruh amarah, kemudian didengar oleh orang kafir dari mimakanim ba'idin, dari tempat yang jauh. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan maksud mimakanim ba'idin, tempat yang jauh itu apa, seperti apa, min masiratin khamsumi'ati amin, yaitu ditempuh jarak perjalanan 500 tahun. Bayangkan neraka panasnya, kemudian cuacanya, kemudian gemuruhnya, itu sudah terdengar 500 tahun perjalanan, sudah terasa 500 tahun perjalanan. Ini dari ayat ini Allah menerangkan bahwa manusia hati-hati dengan neraka, jangan sampai kalian memasukinya. Panasnya luar biasa, dalamnya luar biasa, makanannya itu juga luar biasa, bahkan jarak tempuh jauh pun sudah terasa. Nah, maka disinilah bayangkan, ternyata dalam hadis ini, masya Allah, ketika seseorang menapakkan kakinya fisabilillah, di jalan Allah, makna hadis fisabilillah di sini adalah apa? Al jihad, perang di jalan Allah, yang di mana berdebu-debu, yang di mana lusuh perjalanan, kemudian kaki, unta, kuda, kendaraan dan yang lain sebagainya berdebu di tengah padang pasir yang sangat apa namanya? Yang sangat dahsyatnya debu itu. Kemudian makna yang kedua adalah sabilu fit ta'at, perjalanan dalam ketaatan. Ketika manusia ingin mengerjakan sholat di masjid, ketika manusia ingin apa namanya menghadiri majelis ilmu, ketika manusia umat Islam ingin berbuat kebaikan, itu adalah menjalankan ketaatan, berbakti kepada orang tua, datang ke tempat kerja, itu juga jihad. Kemudian khidmatuddin, atau berkhidmah dalam agama, yaitu apa? Untuk menyebarkan Islam, untuk menjaga, merawat akidah umat dari kesesatan. Terus ada yang duduk di parlemen, ada yang duduk di jabatan, ada yang duduk di mana, di lembaga pendidikan, ada yang duduk di masyarakat sebagai ustadz atau sebagai majelis ulama. Itu apa? Khidmatuddin. Setiap debu yang di mana debu itu adalah dalam ketaatan kepada Allah, jihad di jalan Allah, dalam khidmah di dalam agama, maka debu itu akan menjadi penghalang dari siksa neraka yang ngeri itu. Nah, ini diantaranya adalah satu hal atau dua hal yang kontradiktif tidak akan pernah ada singgah di dalam hati manusia. Ketika dia melenggangkan kakinya, didorong dengan hati yang ikhlas, maka dalam ketaatan di jalan Allah, otomatis dia akan menjauhi neraka. Karena debunya akan menjadi hijab. Dari apa? Dari asapnya, bukan hanya api. Api tadi 500 perjalanan. Asap apalagi lebih tinggi, lebih jauh jangkauannya. Maka ternyata asap dari nerakanya pun itu tidak akan pernah terasa oleh manusia, yang dimana ketika manusia menjalankan ketaatan kepada Allah setiap debunya. Itulah mungkin yang dapat dulu saya sampaikan, Bang Erdi.
0: Allahualam. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon layanan telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Temanya adalah tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati. Ya, dan silakan sekali lagi line telepon yang bisa Anda gunakan adalah 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Bapak Dedi di Pahoman. Mohon penjelasannya tentang hati atau akal pada surat Al-Hajj ayat 46, bahwa sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Wassalamualaikum. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Silakan.
1: Astagfirullah. Baik. Mata itu terkadang melihat fisik, tapi hati bisa melihat metafisika. Ketika hati manusia itu ternyata tidak berfungsi, karena tadi disebutkan oleh Rasul, hati itu adalah raja. Sebagai pengendali daripada mata, telinga, mulut, kaki, tangan. Ketika semua jasad itu melangkah, ketika jasad itu berfungsi, maka itu tergantung dari hatinya. Kadang tatapan itu ada tatapan kosong, kadang tatapan itu ada tatapan isi, sambil dia merenung, tergantung hatinya. Jadi ketika mata melihat kekuasaan Allah, contohnya ada gempa atau ada kemarin meletusnya gunung gitu, anak Krakatau, ternyata kalau hatinya berfungsi itu langsung merespon, oh ada apa ini saya, kemudian langsung bertindak bahwa bertaubatlah kepada Allah. Takut ini adalah murkanya Allah. Karena pernah kejadian diingatkan oleh Allah, kaum Nabi Lut, kaum-kaum terdahulu yang binasa oleh gempa, gunung meletus. Nah, ini yang dimaksud dengan responnya hati. Jadi, walaupun mata itu ternyata terus melihat ke ayat-ayat Allah, tapi ternyata hatinya tidak berfungsi, maka ternyata orang ini tetap ada dalam kesesatan, tetap dalam maksiat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah. Allahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721 269720, atau Anda bisa kirimkan di WhatsApp 0811720709. Ya, baik Ustadz, ini bagaimana kalau ada orang yang prosesnya sudah mencoba dibersihkan, terus berdosa lagi, dibersihkan lagi, berbuat dosa lagi. Ini seperti apa Ustadz?
1: Baik. Karena Allah ini adalah Al-Ghaffar, bukan Al-Ghafir lagi ya. Beda Al-Ghafir. Ini Al-Ghaffar. Allah ini maha luas ampunannya. Selama dia itu masih nyawanya ada di kandung hayat, di kandung badan, hayatnya, kehidupannya, maka pintu tobat akan terus terbuka. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Maka Allah bukakan setiap waktunya pintu taubatnya. Allah tidak marah. Allah tidak ini. Bahkan Allah disifati tersenyum. Dengan siapa? Dengan orang yang berbuat dosa, kemudian taubat, berbuat dosa, kemudian taubat. Cuma tadi,
2: dosa-dosa yang dilakukan pernah dilakukannya tidak diulang lagi, atau punya niat dalam hatinya ah nggak apa-apa lah nanti taubat lagi. Nah itu orang yang meremehkan dosa. Tapi ini betul dia terjerumus dalam dosa, tapi dia taubat. Eh besoknya berbuat dosa, cuma bukan itu, taubat lagi gitu. Nah itu insya Allah itu peluang-peluang daripada pintu taubat Allah tetap bukakan bagi manusia yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam.
0: Baik, ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan line telepon bisa digunakan 0721-269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909. Namun jika tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup ya. Baik, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207-909 ya. Baik Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini.
2: Para pendengar Mutiara Pagi Radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mengenai pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya Al-Qur'an. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lain ini adalah di antaranya setiap hal yang di mana kontradiktif itu tidak akan pernah bersatu. Tapi manusia punya potensi, yaitu antara baik dan buruk. Manusia diberikan pilihan oleh Allah dengan hatinya, dengan akalnya. Karena kalian punya akal, kenapa tidak dipakai? Nah itu nanti pertanyaan yang akan menjerumuskan seseorang ketika dijerumuskan bukan karena setan dan ininya, kenapa kamu tidak gunakan akalnya? Dan yang kedua, tiada lain adalah ketika Rasul menyebutkan gubarun fisabilillah, debu di jalan Allah. Maaf, konotasi, mindset, cara pandang manusia terhadap debu itu adalah kotor, jijik, bahkan disingkirkan, diremehkan. Ternyata tidak di hadapan Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang remeh, yang kotor, ketika dipakai di jalan Allah, ini dahsyat luar biasa. Bukan hanya menjadi ladang pahala kebaikan setiap debunya, tapi ternyata ini akan menjadi penghalang dari dahsyatnya siksa neraka jahanam. Ini, jadi ketika kita berbuat kebaikan, jangan sepelekan kebaikan itu, maaf, sekecil apapun itu, debu saja dipakai di jalan kebaikan, itu akan menjadi pahala yang sangat besar dan jadi penghalang hijab dari neraka jahanam. Kemudian kita jangan pernah merasa dirugikan untuk sebuah pengorbanan, setiap pengorbanan di dalam kebaikan. Contohnya mengeluarkan uang untuk pendidikan di pesantren. Contohnya apa namanya, kita mengeluarkan kocek uang ongkos untuk datang ke majelis ilmu, untuk sholat bersedekah. Itu ternyata pengorbanan-pengorbanan itu akan Allah perhitungkan nanti di hari kiamat. Debu saja tadi itu menjadi penghalang daripada dahsyatnya siksa neraka. Apalagi ini pengorbanan ke pengorbanan yang jangan pernah merasa apa, setiap pengorbanan itu ternyata rugi kita dikeluarkan di dalam ketaatan kepada Allah. Tapi itu akan ada perhitungannya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan ilmu saya sendiri. Alafu minkum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan juga jawaban-jawaban yang diberikan pada hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan kami dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi edisi besok. Dan Ardi Husain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadadi, Kecamatan Gedung Tataan Pesawaran, mewakili Provinsi Lampung dalam penilaian Kampung Pancasila 2026. Peninjauan dan penilaian berlangsung di Balai Desa Sukadadi pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Pesawaran Haja Nanda Indira Dendi dan lain-lain. Bupati Nanda mengapresiasi program Kampung Pancasila yang digagas TNI AD sebagai upaya memperkuat nasionalisme dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Beliau juga mengaku bangga Desa Sukadadi terpilih menjadi wakil Lampung pada penilaian tingkat nasional. Capaian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui kehidupan sosial dan juga pembangunan desa. Informasi yang terakhir menak muahi, jaringan sekolah Islam terpadu JSIT Indonesia Wilayah Lampung sukses menggelar Islamic Youth Festival 2026 di SMA IT Permata Bunda Bandar Lampung. Ajang tahunan ini diikuti 231 peserta didik sejak jenjang SD dan SMP dari berbagai sekolah di Provinsi Lampung, baik yang berada di bawah naungan dari JSIT maupun sekolah di luar jaringan JSIT. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Guru dan Siswa JSIT Wilayah Indonesia Lampung, Arif Ageng Sanjaya. Dalam sambutan, beliau mengingatkan para peserta agar menjadi kompetisi sebagai sarana mengembangkan potensi sekaligus mengamalkan nilai-nilai Islam. Antara capai wakca pukul 6, tokop tunggal molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: tipe yang suka kayak Vimo Jiki. Ganti kau dah suar.
1: Maulah mangkat dari Matt. Sebab aku pun aja yang mau smart kaya.
0: Siapa? Aku tuh telur jam kemarin dilambat 10 jam siapa?
1: Ikam sangat tiga mau bayi jadi mau. Tapi jam nikau jam sekolah kamu jadi pulih mau.
0: Dan nyindir cendek kenal lah son. Kan sakit lah jasa kanan. Ya cuma ngilu wifi gak omang ngilu duit mau son.
1: Karena pikir lah momen. Ya

0: cara Ferro mau kena. Masa ni kau jamai pi pakai cek selah. Kedot tak kau medik.
1: Oh, sabok kau son. Kena dah jemah kek sama tak mendeng kau kek mau kaya. Ngilu wifi cuti kau mak di kenian di mo.

0: alunik goh makai wepi tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lama laju layau makai joko, lain kuota gawa sebekorang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak meti kak makai wifi tetangga dan lopon untuk berbayar dan moneh gunakanlah untuk hal-hal saya bermanfaat. Lam biasakan izin pais lawak makai fasilitas ulun. Sebab bertetangga sewawai lain gawa soal talin saling tolong menolong. Tapi moneh pandai batasan dan hak ulun di sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

penyalahgunaan narkotika terus juga digencarkan di Kabupaten Lampung Timur. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Nasional Anti Narkoba DPC Granat Lampung Timur berkolaborasi juga dengan Puskesmas Sribawono menggelar sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba bagi para siswa di SMP Negeri Sribawono. Hadir mewakili Ketua DPC Granat Lampung Timur Musanif Effendi Yasnida dan lain-lain. Mina mewakili edukasi kepada kelompok usia sekolah sangat krusial selain memberikan wawasan mengenai jenis narkotika, psikotropika dan juga bahan adiktif narkoba. Penyuluhan ini bertujuan melatih ketahanan mental siswa agar berani menolak ajakan dan pengaruh negatif di lingkungan sekitar. Tak sekedar memberikan materi, DPC Granat Lampung Timur juga membagikan perlengkapan belajar kepada para siswa untuk memacu semangat belajar mereka. Dikatakan bahwa peran Granat tidak berhenti pada sosialisasi di sekolah, pihaknya berkomitmen aktif membantu aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke akar-akarnya. Serem sih sekarang memang yang dan mewakili sanak-sanak luni gantak aduh mulai ngelem-ngelem kan di jalan-jalan tuh ngelihat gak? Kirain hidungnya ditutupin ada debu gitu, ternyata guys, mina mewakili dia itu ngelem.

Mina Muahi, pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.

0: lah. Aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim kau. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini main diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidang kimawan hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mada liak mau tak susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuyo.

Pagundi Perempat FM Suara Budaya Lampung. Selamat pagi, gue Mina Muahi. Saya tentu pagi akan disinji tetap setia di Perempat era di mana Lampung Suara Budaya Lampung. Ada pukul 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan berbagai macam aktivitas di hari Selasa. Saya tentunya lagi di perjalanan. Jika mengucapkan selamat melanjutkan perjalanan Mina Muahi. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan masing-masing. Selamat sampai di kantor Mina Muahi masing-masing. Dan tetap semangat di pagi Hanis Sinji.

Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri.

hati yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Sakadam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

Minamuaki di pun Minamuaki berada kapagu di Perempat FM Suara Budaya Lampung gitu ya. Dan Minamuaki api gelakne benokam tengis ko lagu-lagu daerah Nusantara di Perempat FM di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap setia aja masih kami Minamuaki tengis ko lagu-lagu daerah di Helauni pagi kani. Gantakam tengis ko lagu Jak Nuri Dosia sejudulnya Cabe Tikani Lala.

Minamori, kemacetan di kawasan Jalan Tengku Umar di sekitar Mall Bumi Kedaton masih menjadi pekerjaan rumah PR Kota Bandar Lampung. Padatnya arus kendaraan di kawasan ini belum sepenuhnya terurai meski sejumlah rekayasa lalu lintas termasuk pembangunan flyover telah dilakukan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengakui kawasan MBK masih menjadi salah satu titik yang kerap mengalami kepadatan terutama pada waktu-waktu tertentu ketika jumlah pengunjung meningkat. Menurutnya pembangunan flyover sebelumnya dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Keberadaan infrastruktur ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kemacetan yang terjadi di sekitar pusat perbelanjaan Mall Bumi Kedaton. Informasi yang terakhir, 3 pelajar sekolah dasar ditemukan meninggal dunia setelah diduga tenggelam di bendungan Widara Payung, Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Ketiga korban masing-masing Zainul 7 tahun warga Pekon Podosari, Dafa Alfarezal 8 tahun warga Pekon Podosari, dan Khairul Imam 8 tahun warga Pekon Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo. Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora membenarkan peristiwa ini. Korban pertama Zainul ditemukan sekitar pukul 12.30. Peristiwa itu bermula ketika dua remaja yang hendak menyeberangi bendungan melihat benda berwarna merah mengambang di permukaan air. Setelah didekati, benda tersebut ternyata tubuh seorang anak laki-laki. Kapolsek mengatakan Zainul ditemukan mengenakan kaos berwarna merah dan celana pendek abu-abu. Sekitar satu jam kemudian, warga kembali menemukan korban kedua, yakni Dafa Alfarezel. Bocah ini ditemukan mengenakan kaos warna orange dan celana pendek warna merah. Sementara korban terakhir, Khairul Imam, ditemukan sekitar pukul 13.42, yang saat itu ditemukan korban mengenakan kemeja biru kombinasi garis hitam biru serta celana berwarna krim. Nanti capai Wakca pukul 7, Toko Tengah Molo di Wakca.